Munculnya sindrom baby blues memang umum terjadi pada ibu usai melahirkan. Namun, ini bisa memberikan dampak negatif tidak hanya bagi ibu, tapi juga bayi yang baru lahir. Dan berikut cara mengatasi ibu yang mengalami baby blues. Yang pertama, pola makan sehat. Yang kedua, istirahat cukup. Ketiga, mencari banyak informasi seputar persalinan. Keempat, berbagi beban bersama pasangan atau keluarga. Kelima, bergabung dengan komunitas. Enam, melakukan me time. Tujuh, berpikir positif. 8. Rutin berolahraga. Dan 9. Konsultasi dengan dokter. Jika memang sudah tidak bisa ditangani lagi, berkonsultasi dengan dokter adalah pilihan tepat untuk mengatasi baby blues syndrome. Dokter dapat merekomendasikan terapi ataupun pengobatan medis yang tepat, sehingga ibu bisa menjadi lebih sehat dan berpikir positif.

0: Erupsi merupakan proses aktivitas dari gunung aktif atau gunung berapi dalam mengeluarkan material bumi atau isi perut bumi yang diikuti dentuman suara yang cukup kuat yang menyebar ke atmosfer dan permukaan bumi. Material yang dikeluarkan pun bermacam-macam, mulai dari batu besar dan kecil, kerikil, lava panas, dan lahar, serta asap hitam. Gunung yang erupsi juga mengeluarkan zat gas, seperti karbon dioksida, klorida, uap air, asam sulfida, dan asam sulfat. Menurut jenisnya, erupsi gunung berapi juga digolongkan menjadi beberapa klasifikasi, seperti berdasarkan kekuatan letusan gunungnya, berdasarkan proses keluarnya material, berdasarkan tekanan gas, dan berdasarkan kekentalan serta kedalaman magma.
1: Ma, ma, bacain buku cerita, ma.
2: Nanti, Baisha, mama ini lagi sibuk. Sama bapak lah dulu baca buku ceritanya.

0: Baca Kanija Buku Cerita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: sekarang.
1: Dan semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

kebutuhan air putih setiap hari, yuk cobalah untuk membiasakan minum air putih tiap waktu makan atau saat mengkonsumsi camilan. Sediakan gelas atau botol berisi air minum di meja atau tas yang Anda bawa saat aktivitas tiap hari. Dengan demikian, Anda akan teringat untuk meminumnya. Anda juga bisa menambahkan rasa pada air putih agar terasa lebih enak. Salah satunya dengan menambahkan irisan buah-buahan seperti pada minuman infused water.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

0: atasi stres dan pertahankan kesehatan jiwa yuk dengan cara ini. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Tenangkan pikiran dan relaksasi. Meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, dan berpikir positif. Jagalah kesehatan dengan olahraga, aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, dan terapkan perilaku hidup bersih.
1: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 pagi dan kita lanjutkan berbagi informasi ya pendengar. Nah kali ini terkait Badan Pangan Nasional atau Bappanas yang memperkuat serapan produk peternak lewat program pemerintah. Bappanas memperkuat serapan produk peternak mandiri melalui berbagai program pemerintah. Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga harga ayam dan telur tetap menguntungkan di tingkat peternak. Penguatan serapan dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Gerakan Pangan Murah atau GPM, hingga usulan bantuan pangan. Rasa cinta Kebijakan tersebut dibahas saat Bappanas menerima audiensi Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia atau Permindo pada Rabu lalu. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi mengatakan pemerintah berupaya memperkecil selisih harga ayam di tingkat produsen dan konsumen. Menurutnya harga yang terlalu jauh akan merugikan peternak. Sarwo mengatakan Bappanas kembali mengusulkan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam. Program tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus harga di pasaran. Usulan tersebut telah dimasukkan dalam anggaran 2027. Namun, pelaksanaannya berpeluang dipercepat tahun ini apabila terdapat revisi anggaran dari Komisi 4 DPR RI. Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas Maino Dwi Hartono mengatakan bantuan pangan sebelumnya terbukti menjaga harga di tingkat peternak. Program tersebut mendapat respon positif dari pelaku usaha unggas. Program bantuan tersebut sebelumnya menyasar sekitar 1,4 juta keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga menerima 1 kg daging ayam dan 10 butir telur selama 3 bulan.

saatnya kentongannya. Pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya erosi hingga bencana tanah longsor saat musim hujan melanda. Salah satunya dengan menanam tanaman yang bermanfaat untuk mencegah bencana tersebut. Berdasarkan informasi dari situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, vetiver atau akar wangi merupakan tanaman sejenis rumput yang memiliki banyak manfaat yang baik terhadap lingkungan. Bagian akar vetiver bermanfaat mencegah longsor dan banjir, memperbaiki kualitas air, melindungi infrastruktur, menyerap racun, serta menyuburkan tanah. Selain itu, tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek. Vetiver sejenis reh wangi yang akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, mencengkeram tanah serta menahan longsor. Sedangkan kelompok kedua adalah vetiver system sebagai pengikat tanah jangka pendek. Vetiver yang akarnya kuat dinilai mampu mencengkeram tanah. Yang ketiga adalah tanaman porang. Jenis umbi-umbian ini memiliki nilai ekonomis untuk masyarakat. Porang antara lain digunakan sebagai bahan baku untuk mie shirataki, rendah karbohidrat dan gula, serta sangat baik untuk menjaga kesehatan penderita diabetes dan orang-orang yang sedang melakukan diet.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Ritual mangkok merah merupakan sebuah tradisi dalam adat suku Dayak yang sangat populer. Mangkok merah adalah sebuah ritual yang dilakukan suku Dayak dipimpin oleh para tua adat suku Dayak. Ritual ini sebagai sarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima suku Dayak yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, karena hanya panglima suku Dayak yang berwenang sekaligus tahu untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ritual ini bernama Mangkok Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama mangkok merah.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

0: 6,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini saya ingin menyampaikan sejumlah informasi ya. Namun sebelum itu saya kembali mengingatkan kalau siaran kami itu sekarang sudah bisa didengarkan secara digital ya, melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Dan selain itu, jika Anda masih berada di jangkauan terestrial kami, dapat mengakses 96,3 MHz Pro1 Nunukan ya, kanal informasi dan inspirasi. Dan oke, kita selanjutnya beralih ya ke informasi yang pertama terkait kasus penipuan haji yang terjadi di apartemen Tangerang, di mana Polda Banten membongkar kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan penyelenggaraan ibadah haji khusus sebanyak 7,6 miliar. Dua pelaku tertangkap di sebuah apartemen kota Tangerang saat hendak lari ke luar negeri pada 24 Juni 2026 lalu. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles mengatakan pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan keduanya masing-masing berinisial NN dan NZ. Ditreskrim Polda Banten memperoleh informasi yang bersangkutan diduga hendak kabur ke luar negeri. Di lokasi yang sama, polisi juga meringkus tersangka lainnya yaitu NN. Keduanya kini telah ditahan di rutan Polda Banten untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengungkapkan bahwa kasus ini didapat berdasarkan laporan korban ke Polda Banten pada 2 Juni silam ya. Dalam laporannya, korban mengaku ditawari paket haji khusus dengan biaya ratusan juta per orang. Dan itu dia tadi informasi mengenai kasus penipuan haji khusus senilai 7,6 miliar yang terjadi di Tangerang. Dan informasi selanjutnya yakni terkait legislator yang mengungkap ribuan BUMD dalam kondisi tidak sehat. Sebanyak 2.000 lebih badan usaha milik daerah atau BUMD di Indonesia dalam kondisi tidak sehat. Hal tersebut diungkap oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf. Dede menuturkan dari 2.000-an lebih BUMD, hanya sebagian kecil yang benar-benar berada dalam kondisi sehat dan mampu memberikan kontribusi optimal kepada daerah. Menurut Dede, rendahnya kinerja sebagian besar BUMD tidak terlepas dari persoalan tata kelola perusahaan yang belum profesional. Karena itu, pembenahan manajemen menjadi salah satu fokus utama dari DPR RI, khususnya Komisi 2 dalam penyusunan Undang-Undang BUMD.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Baik pendengar, untuk informasi selanjutnya nih yang akan saya sampaikan terkait pidato Presiden Prabowo ya, yang meminta elit politik kompak untuk mencegah perpecahan. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para elit bangsa untuk saling bekerja sama demi kemajuan bangsa. Berbagai peperangan yang terjadi di negara lain seperti Rusia dan Ukraina, Afghanistan, Kamboja, dan Yaman karena elit politik tidak kompak. Bahkan menurutnya perang Rusia dan Ukraina lebih lama ketimbang Perang Dunia Kedua. Perang di negara Eropa tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang setiap bulan. Presiden Prabowo mengatakan perbedaan adalah sesuatu yang pasti karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, pengalaman, latar belakang, dan sejarah, bahkan profesi. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang diselenggarakan di JCC Jakarta pada Jumat lalu. Presiden juga mengatakan perbedaan adalah sesuatu yang pasti karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, pengalaman, latar belakang, dan sejarah, bahkan profesi. Namun seharusnya dari perbedaan tersebut harus dapat mencari titik kebersamaan. Presiden Prabowo menegaskan sudah menjadi kewajiban setiap anak bangsa untuk mengabadikan demi kepentingan rakyat. Presiden Prabowo pun meminta agar kepintaran dimanfaatkan untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan pendengar, pastikan untuk selalu update informasi terkini seputar berita nasional dan internasional melalui website kami di rri.co.id. Dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan siaran kami secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi tak kala para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas, misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kala pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadang kala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, selanjutnya saya ingin menyampaikan update ya, update terkini terkait jumlah korban gempa Venezuela yang kini bertambah menjadi 235 orang dan ribuan orang diantaranya dilaporkan hilang. Korban meninggal akibat dua gempa besar yang mengguncang Venezuela meningkat menjadi sekitar 235 orang. Sementara itu lebih dari 4.300 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Tim penyelamat terus melakukan operasi pencarian korban dan warga pun ikut mencari anggota keluarga yang hilang di bawah reruntuhan. Dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang beberapa menit pada Rabu 24 Juni malam. Menurut survei geologi Amerika Serikat, gempa tersebut menjadi gempa terkuat yang melanda Venezuela dalam satu abad terakhir. Sejumlah bangunan pun dievakuasi akibat dampak gempa. Menkes Venezuela Carlos Alvarado mengonfirmasi setidaknya 235 korban meninggal telah tercatat dan banyak diantaranya tiba di rumah sakit tanpa tanda-tanda kehidupan. Pemerintah memperkirakan jumlah korban masih akan terus bertambah karena ribuan orang dilaporkan masih hilang. Korban luka terus dievakuasi dari reruntuhan bangunan termasuk anak-anak dan hewan yang turut terdampak bencana. Wilayah pesisir La Guaira menjadi daerah yang mengalami kerusakan dan korban paling besar. Bandara utama yang menjadi wilayah tersebut pun juga ditutup akibat kerusakan sehingga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun fitur-fitur di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan withdraw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa risiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Nunukan pagi ini.

Dengar Nunukan yang selalu setia stay tune di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan tak terasa ya pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:58 dan itu artinya perjumpaan kita harus segera berakhir nih pendengar dalam program acara Nunukan Pagi. Namun tidak perlu khawatir karena nanti setelah saya akan ada rekan Wina Dewiana yang menemani Anda dalam program Nunukan siang ini. Dan pendengar, pastikan untuk selalu mendengarkan siaran kami ya, baik secara terestrial di frekuensi 96,3 MHz Nunukan, atau Anda juga bisa mendengarkan siaran kami secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Dan akhirnya saya Tiara Alia harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama kru yang bertugas pada pagi hari ini. Pastikan pendengar untuk selalu menjaga kesehatan dan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan siang hari ini melanjutkan kebersamaan kita hadir kami tim Nunukan Siang. Saya Wina Dewiana didamping operator kami akan menemani Anda hingga pukul 16 sore hari nanti. Pendengar, kami awali kebersamaan kita di program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Informasi seputar Ruang Disabilitas dan Inklusi kami hadirkan hingga pukul 11 siang hari nanti. Juga silahkan ya untuk Anda yang barangkali ada informasi juga ingin Anda kabarkan, atau untuk Anda ingin share informasi terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, juga boleh di sambungan kami 0811 5311 945.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah JustTip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus JustTip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan JustTip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku JustTip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: tercinta atau saat ini sedang wisata bersama keluarga, teman-teman, seperti itu ya, update informasi bersama kami, ingin sharing informasi boleh, silakan di 0811531119. Pendengar, Ruang Disabilitas dan Inklusi ini memberikan akses yang setara dengan meningkatkan kemandirian serta mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas, di mana lingkungan ini memastikan setiap individu dapat belajar, kemudian juga bekerja dan ikut berpartisipasi aktif tanpa batasan, sekaligus ya membangun masyarakat yang lebih berempati dan saling menghargai, di mana manfaat utama penyediaan dari Ruang Disabilitas dan Inklusi mencakup peningkatan kemandirian, yang mana ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk bergerak, belajar dan juga mengakses informasi secara mandiri tanpa harus bergantung penuh pada orang lain. Kemudian untuk aksesibilitas yang setara, menyediakan fasilitas yang ramah seperti ada fasilitas jalur landai atau rem, blok pemandu atau guiding block, juru bahasa isyarat dan juga literatur Braille yang menjamin kesetaraan hak mereka. Kami hadirkan informasi berikut, masih nanti kita akan kembali hadirkan informasi seputar manfaat Ruang Disabilitas dan juga Inklusi untuk teman-teman juga yang siang hari ini sedang dengarkan RRI Nunukan. Boleh ya, ingin share informasi apa saja terkait situasi kondisi di tempat tinggal Anda saat ini, atau ada informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan, biar kita juga bisa update informasi dari tempat tinggal Anda, kemudian juga untuk di beberapa wilayah yang sedang kami pancarluaskan siaran RRI, wilayah Nunukan, Sebatik dan juga Krayan. Hadir untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

yang sedang dijalani bersama si dia, bersama terkasih, tersayang, seperti itu ya. Walaupun memang ada kesalahan, ya anggap aja itu ujian lah. Pasti di setiap satu hubungan ada ujian, ujian yang sulit, ujian bahagia ya. Bahagia juga ujian sih sebenarnya. Okay, baik pendengar di program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Waduh, kita romantis-romantis yang ini ya. Biar lebih semangat lagi, lebih melek lagi tentunya nih. Untuk yang baru bangun, baru beralih bergeser dari tempat tidurnya, halo, selamat siang untuk Anda ya. Siang hari ini ada rencana mau ngapain aja nih? Barangkali ada yang lagi libur atau hari ini wah seperti biasa tanggalnya hijau semua nih ya, nggak apa-apa ya. Tetap semangat menjalankan aktivitas rutinnya, karena memang apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita ulang-ulang setiap hari. Jadi bagaimana untuk kita sama-sama memberikan semangat nih pada diri sendiri terlebih dahulu ya, bahwa besok hari barangkali ada tambahan-tambahan dari apa yang terjadi di hari ini, di esok hari kemarin ya. Tapi yang pastinya segala sesuatu yang kita kerjakan sebenarnya kita ulang-ulang, tinggal bagaimana kita untuk memperbaiki, introspeksi diri. Kalau hari ini ada kesalahan, usahakan, upayakan besok akan lebih baik, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang memang menuntut kualitas seperti itu dari kita. Waduh, semoga kita sama-sama bisa terus memperbaiki ya apapun yang kita laksanakan, apapun yang sedang kita rencanakan, kita usahakan semuanya maksimal ya. Baik, di program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi masih seputar manfaat kami hadirkan untuk Anda. Kali ini terkait optimalisasi potensi, di mana pastinya memberikan ruang bagi peserta didik atau pekerja dengan disabilitas untuk mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal pastinya di lingkungan yang nyaman dan juga mendukung apa yang mereka kerjakan, karya-karya apa yang mereka tampilkan, tonjolkan seperti itu dan juga berikan. Dan pendengar, pemberdayaan sosial dan ekonomi ini satu hal yang pasti mendorong partisipasi aktif kelompok disabilitas di ruang publik pastinya, kemudian juga atau di tempat kerja dan juga institusi pendidikan, sehingga mereka lebih berdaya. Dan terakhir, mendorong kesetaraan, memupuk lingkungan masyarakat yang lebih inklusif dan menghilangkan stigma negatif melalui interaksi yang setara antar sesama. Hadir informasi berikut untuk Anda, dan juga nantinya masih informasi seputar ruang disabilitas dan inklusi kami hadirkan untuk Anda. Program ini juga pendengar memberikan kesempatan untuk pendengar kita yang saat ini juga ada informasi-informasi ingin disampaikan terkait program yang kami hadirkan ya, terkait seperti apa untuk fasilitas disabilitas kita lihat untuk di Kabupaten Nunukan khususnya seperti itu ya, kemudian juga prioritas yang mereka dapatkan, fasilitas yang diberikan dan hak yang sama untuk mereka sekolah kemudian juga bekerja ya, atau di lingkungan sosial seperti apa. Boleh informasinya juga Anda sharing bersama kami di 0811531119.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami Tip Nunukan siang ini yang bertugas. Kami akhiri di program Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan untuk Anda hingga pukul 12 siang hari nanti, pendengar, kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Silakan yang ingin bergabung untuk share informasi, ia mengabarkan kepada kami seperti apa untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau ada informasi menarik lainnya ingin Anda kabarkan, boleh ya. Saat ini yang juga sedang musim, lagi ada musim apa nih, panen apa, seperti itu ingin mengabarkan kepada kita. Kemudian juga seperti apa untuk budidayanya, ya boleh untuk informasinya sharing untuk petani yang ada di Kabupaten Nunukan, kemudian juga peternak, ya silakan untuk sharing informasi. Sekali lagi di 0811 53 11945.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar, informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan, kami akses dari situs rri.co.id. Terkait pentrikor merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut aroma unik yang hanya muncul saat hujan turun. Aroma ini begitu populer hingga ada beberapa brand parfum yang mengeluarkan produk wangian khas hujan. Seringkali pentrikor digambarkan sebagai campuran antara aroma tanah, lumut, tanaman, dan juga bebatuan. Sekali tercium, baunya bisa memberi efek menenangkan, menyejukkan, dan juga kesegaran alami yang sulit untuk dijelaskan. Istilah pentrikor pertama kali ini muncul pada tahun 1964 pendengar oleh seorang ilmuwan asal Australia yang bernama Isabel Joy Bear dan juga Roderick G. Thomas dalam artikel mereka ada Nature of Argillaceous Odor. Kata pentrikor berasal dari bahasa Yunani dari kata petros berarti batu dan ichos yang artinya cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Dan pendengar, lebih jauh dalam penelitiannya, mereka menemukan adanya senyawa kimia tertentu yang dilepaskan dari dalam tanah dan bebatuan ketika terkena air hujan. Dan pernahkah muncul pertanyaan kenapa air hujan itu menimbulkan aroma yang khas? Seperti apa prosesnya? Prosesnya yang diawali dari terbentuknya spora dalam tanah yang berasal dari bakteri bernama Actinomycetes. Udara yang lembab setelah air hujan turun membasahi tanah, ya ini kemudian menerbangkan spora ke udara dan ketika terhirup memberikan aroma seperti tanah basah. Sedangkan bau hujan disebabkan oleh zat kimia dalam bakteri yang disebut geosin yang dilepaskan oleh bakteri saat mati. Bakteri ini dapat ditemukan di berbagai daerah di seluruh dunia. Maka tidak heran ya bila tiap wilayah di berbagai dunia memiliki aroma khas hujan yang mirip. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar yang juga menjadi informasi kami siang hari ini di musik dan informasi untuk Anda.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan. Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan nggak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb. Dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas, belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb. Apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek.

Kembali masih dengan ragam informasi dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi terkait sejumlah anggota DPRD ke Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan berbagai aspirasi strategis masyarakat Kalimantan Utara kepada anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara Haja Rahmawati dalam pertemuannya di Gedung Nusantara Kompleks DPR RI Jakarta. Pendengar, dalam kesempatan itu anggota Komisi 2 DPRD Kaltara Muhammad Nasir menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, terutama melalui

0: DPRD Kaltara Mudain mengusulkan agar BUMD Migas Kaltara Jaya dapat menjalin kerjasama dengan Pertamina dalam pengembangan jaringan Pertashop di Kalimantan Utara. Menurutnya, langkah tersebut dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah. Di sektor pendidikan, pendengar, Komarudin mengusulkan agar kuota penerima program Indonesia Pintar atau PIP ini untuk Kalimantan Utara khususnya ditingkatkan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu di wilayah perbatasan. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara Hajar Rahmawati menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD Kaltara. Menurutnya, sinergi antara DPRD dan DPR RI menjadi kunci dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat daerah. Dan pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara wakil rakyat di tingkat daerah dan pusat dalam memperjuangkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Update informasi lebih lengkapnya, pendengar, silakan Anda mengunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id.
1: Hey teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
2: Oke, Bab Bro.
1: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
2: Ya, tenang aja, Bah.
1: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
3: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
4: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
1: Rio, Rio. Sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
4: Yalah, Batu.
5: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
7: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa di sini? Kamu nggak sekolah kah?
1: Enggak, Bu.
0: Kenapa nggak sekolah? Mama kamu di mana? Ada di rumah kan?
1: Mama suruh aku jaga adik. Mama kalau pagi sampai sore pergi kerja. Jadi mama suruh aku yang jaga adik.
0: Terus bapak ada kan?
1: Ada. Bapak kerja juga. Mama bilang aku nggak usah sekolah. Jaga adik saja. Kalau aku sekolah, siapa yang cari uang? Bantu bapak.
2: Jangan ada anak putus sekolah. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan karena mereka adalah generasi dan aset masa depan bangsa.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar, informasi berikut kami hadirkan untuk Anda terkait DPRD Provinsi Kalimantan Utara melalui Panitia Khusus Pansus 2 terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang pembangunan pertanian berkelanjutan. Disampaikan Wakil Ketua Pansus 2 DPRD Kaltara Muhammad Nasir, pihaknya saat ini membahas sejumlah pasal strategis yang diharapkan mampu memperkuat perlindungan petani dan mendorong pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Dalam pembahasan tersebut, Pansus 2 mengkaji sejumlah materi penting, diantaranya adalah sistem pembenihan, kemudian juga budidaya, pembangunan perkebunan berkelanjutan, tata ruang, perizinan usaha perkebunan, hingga pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan. Menurutnya, salah satu fokus pembahasan adalah penguatan sistem pembenihan melalui penggunaan benih unggul bersertifikat, disertai pengawasan untuk mencegah peredaran benih ilegal maupun benih palsu yang berpotensi merugikan petani. Selain itu, Pansus juga membahas penguatan kemitraan antara perusahaan, perkebunan, dan masyarakat agar memberikan manfaat yang lebih nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Hadir informasi berikut untuk Anda, pendengar, kami hadirkan siang hari ini. Masih kami akses dari situs rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Kalau Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

akhiri untuk di program musik dan informasi siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami untuk terus update informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, jangan lewatkan tepat pukul 12 siang hari nanti. Kami kembali ajak Anda bergabung untuk update informasi olahraga akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga edisi hari ini.

0: Di Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been to a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Perancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplor eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan ini meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame terlihat keakraban, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Steward di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan merupakan foul, but still, he made a score. Wow, kali kemarin Caleb Weston as a point guard dari

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saudara pendengar, baru saja kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Kami hadirkan langsung untuk Anda dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan Siang, mengajak Anda untuk kembali update informasi di program musik dan informasi untuk siang hari ini hingga pukul 13 siang hari nanti. Dan akan kami lanjutkan dengan ragam informasi seputar tradisi, budaya, dan juga kesenian tradisional.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian.

0: perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi, nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Dengan hingga pukul 13 siang hari nanti, kami ajak Anda untuk update informasi ringan tentunya siang hari ini sambil menemani waktu istirahat dan juga makan siang Anda. Dan mendengar, penelitian terbaru menunjukkan bahwa istirahat makan siang tradisional selama 1 jam sebenarnya sudah tidak ada lagi. Dan rata-rata pekerja Inggris ya hanya mengambil waktu kurang lebih 34 menit untuk makan siang. Setelah itu lanjut mereka beraktivitas kembali. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah separuh pekerja sama sekali melewatkan istirahat makan siang mereka, dan bahkan jika mereka mengambilnya, banyak yang menghabiskannya dengan duduk di meja kerja. Dan tampaknya ya kita sekarang juga hidup dalam budaya di mana istirahat makan siang ini telah menjadi kemewahan daripada kebutuhan. Ternyata makan siang dan juga dikombinasi kolaborasi istirahat dan makan siang ini ya banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah peningkatan kesejahteraan. Mungkin manfaat terpenting dari istirahat makan siang adalah dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan juga emosional. Lebih spesifiknya adalah istirahat makan siang bersama rekan kerja memberikan kesempatan untuk berinteraksi dan mengembangkan hubungan. Sementara makan siang bersama atasan membuat pekerja merasa dihargai dan didukung. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya bermanfaat bagi staf saja, tetapi juga bagi perusahaan karena meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dan intinya adalah ya untuk Anda siang hari ini memang sudah waktunya untuk istirahat dan juga makan siang. Semoga bisa lebih maksimal lagi istirahat dan makan siangnya ini benar-benar dilaksanakan sesuai waktu dan juga porsinya masing-masing. Masih informasi seputar manfaat makan siang, kami akan lanjutkan untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

0: Hey teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, okay, Bro.
0: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, Bah.
0: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
0: Rio, Rio. Sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
3: Yalah, Batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

Mendengar manfaat lain dari istirahat dan makan siang, ini dapat meningkatkan efikasi diri, di mana dengan mengambil istirahat makan siang, ya, jika pekerja percaya diri dengan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas secara efisien, maka mereka cenderung menunjukkan tingkat konsentrasi, usaha, dan juga kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan emosi. Kemudian hal ini juga kemudian mengarah pada tingkat kinerja dan penyelesaian yang lebih maksimal. Dan pastinya dengan Anda selalu mengambil istirahat makan siang ini dengan sesuai waktunya, ya, kemudian juga dimaksimalkan, akan meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan di sore hari dan mengurangi kelelahan di penghujung hari. Dampak dari tidak mengambil istirahat makan siang sangat luas. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa pemulihan yang tidak berhasil selama waktu makan siang dikaitkan dengan tingkat kelelahan yang tinggi 1 tahun kemudian, karena berulang kali melewatkan istirahat makan siang mengakibatkan kehilangan energi yang tinggi. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di musik dan informasi dengan ragam informasi ringan untuk Anda siang hari ini. Masih bersama kami tim Nunukan Siang, tentunya akan ajak Anda bergabung di program musik dan informasi hingga pukul 14 siang hari nanti. Kami hadirkan ragam informasi seputar kesenian tradisi budaya dan juga kesenian tradisional, ya, dengan hadirkan lagu-lagu daerah hingga pukul 14 siang hari nanti. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk hari ini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: dan inspirasi.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Ya, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo, Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaya. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaya tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak Lundaya.

Aladdin ya, yang juga menjadi lagu pembuka kita untuk di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar tradisi dan juga kearifan lokal yang tentunya ada di Indonesia. Untuk Anda, selamat siang, selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan ya terus, dan untuk Anda ingin update sharing informasi seperti itu boleh di 0811 5311945, silakan Anda bergabung ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, untuk yang sudah istirahat dan juga makan siang pastinya jangan di skip untuk istirahat dan makan siangnya, dan untuk Anda siang hari ini yang juga tidak punya rencana sih ya, untuk di hari Sabtunya di rumah saja menikmati waktu luang, waktu santai bersama keluarga tercinta di rumah. Selamat menikmati libur untuk Anda. Baik, informasi seputar tradisi dan juga kearifan lokal kami hadirkan dari kita kepada dulu nih.

0: Maluku ada tradisi sashi, aturan adat yang mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya alam laut dan juga darat. Seperti contohnya melarang untuk penangkapan ikan pada waktu tertentu agar populasi tetap terjaga. Jadi ada waktunya seperti itu ya, untuk para nelayan juga ada waktu mereka untuk menangkap ikan itu kapan. Kemudian ada waktu-waktu tertentu dilarang untuk menangkap ikan. Hadir informasi berikut nanti akan kita lanjutkan, masih informasi seputar tradisi dan juga kearifan lokal akan kami hadirkan untuk Anda di program musik dan informasi.
1: Lubak Layar. Lubak Layar adalah makanan khas tradisi suku Dayak Lundaye dengan bentuk layaknya lontong pada umumnya. Dibuat dengan nasi putih dan dibungkus dengan daun pisang-pisangan. Lubak Layar biasanya digunakan pada acara pesta pernikahan, kematian, maupun acara adat. Meski bahannya sama-sama dari beras, namun karena beras yang digunakan adalah beras adan dari Krayan yang dihasilkan dari pertanian organik, membuat rasa lubak layar terasa lebih gurih dan sedikit terasa manis dibanding dengan beras biasa. Untuk membungkus lubak layar ini harus menggunakan daun itip, yaitu daun dari jenis pisang-pisangan yang biasanya ditanam untuk taman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bau harum yang khas pada makanan tersebut.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan

0: Pendengar, tradisi dan kearifan lokal lainnya kami hadirkan untuk Anda. Dari Bali, pendengar, ada Subak, sistem irigasi pertanian tradisional yang berbasis filosofi atau Trihita Karana, yang maksudnya keseimbangan antara manusia, alam dan Tuhan. Sistem ini dikelola oleh kelompok adat dan diakui sebagai warisan budaya dunia. Lanjut lagi, masih dari Bali, ada upacara ngaben di sana yang merupakan ritual pembakaran jenazah umat Hindu di Bali yang bertujuan menyucikan roh leluhur dan mengantarkannya kembali ke alam baka. Hadir informasi berikut untuk Anda di kesempatan siang hari ini, masih di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar kesenian tradisional, budaya dan juga kearifan lokal. Dan informasi pendengar, saat ini di seputaran kota kantor RRI Nunukan ya sedang ada pemadaman listrik. Nah, bagaimana nih untuk di tempat tinggal Anda, sama juga kak ya, ada pemadaman listrik di sana atau seperti apa? Boleh ya untuk share informasinya di 0811 5311945, biar bisa kita mengetahui juga nih untuk ada kejadian, situasi dan kondisi apa saja yang terjadi di seputar tempat tinggal Anda, dan juga ada informasi penting lainnya yang terjadi.
1: Gotong royong merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah. Jadi, merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Tarakan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena dipahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya.

Pendengar, satu lagi tradisi dari Nia, Sumatera Utara, ya, adalah fahombo atau lompat batu. Nah, tradisi pemuda melompati tumpukan batu setinggi lebih dari 2 meter ini sebagai syarat kedewasaan dan juga ketangkasan fisik prajurit. Jadi jangan heran ya kalau anak-anak muda, khususnya untuk di Nias, dari Nias seperti itu, mereka ini sudah terbiasa dan jagolah untuk melompat batu, tumpukan batu setinggi 2 meter. Boleh nih latihan, ya, barangkali juga untuk Anda suka yang namanya lompat tinggi, ada olahraga lompat tinggi seperti itu, atau dengan beberapa rintangan, lari berintangan, biasanya juga itu ada pagar-pagar lompatnya. Kalau untuk lompat tinggi, khusus untuk yang juga olahraga lompat tinggi, ini ada batas-batas tinggi, ya, tergantung dari ikutnya atau ikut lombanya ini yang berapa meter. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Kami akhiri di musik dan informasi, ragam informasi seputar tradisi dan budaya untuk siang hari ini. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 12, pukul 14 siang hari nanti, ya. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya akan kami hadirkan dalam Warta Nunukan Siang edisi hari ini. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami, tim Nunukan Siang yang bertugas.

Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Longbawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi ada yang ditanggung dari beberapa perusahaan yang masuk ke PBI daerah, yang kerja mitra kita, yang kerjasama dengan Kasih JKN kemarin.
2: Jadi kami menghitung tarifnya, baru kita usulkan sesuai dengan jarak tempuhnya. Nah, di situ baru kita bisa dapat tarif per kilometer, nanti dikalikan berapa kilometer secara keseluruhan.
0: Sari berita. Sebanyak 7 perusahaan di Kabupaten Nunukan telah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional JKN bagi masyarakat melalui program CSR. Tarif bus Damri Bambangan Aji Kuning melalui sebatik induk diusulkan sekitar Rp50.000. Usulan tersebut masih menunggu hasil verifikasi survei lapangan. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Sabtu 27 Juni 2026, bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan, siang ini kita awali dengan informasi kesehatan. Sebanyak 7 perusahaan di Kabupaten Nunukan telah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional JKN bagi masyarakat melalui program CSR. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus menggandeng perusahaan untuk memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Hingga saat ini sudah ada 7 perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah membiayai iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi warga di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan setiap perusahaan menanggung iuran JKN bagi masyarakat sekitar 100 orang.
1: Itu masuk juga PBI, jadi ada yang ditanggung dari beberapa perusahaan yang masuk ke PBI daerah, yang kerja mitra kita, yang kerjasama dengan Kasih JKN kemarin.
3: Kerjasama tersebut terus diperluas melalui koordinasi dengan berbagai perusahaan. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha sangat penting untuk memastikan semakin banyak warga mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
1: Bahwa memang ada kewajiban khusus perusahaan itu yang memang mereka harus membantu masyarakat di sekitar wilayah tempat kerjanya, ya, terutama perusahaan. Ya, salah satunya ini iuran PBI ini. Mereka bekerjasama dengan kita, pemerintah, untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar wilayah kerjanya sehingga tidak membebankan semua kepada pemerintah daerah.
3: Saat ini cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Nunukan telah mencapai sekitar 97% dari total penduduk. Pemerintah daerah berharap semakin banyak perusahaan bergabung sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh jaminan kesehatan secara merata. Salma Amin melaporkan.
0: Di informasi lain, pendengar, tarif bus Damri Bambangan Aji Kuning melalui sebatik induk diusulkan sekitar Rp50.000. Usulan tersebut masih menunggu hasil verifikasi survei lapangan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
4: Pemerintah daerah telah mengusulkan besaran tarif rute Damri Perintis. Perhitungan tarif dilakukan berdasarkan jarak tempuh setiap trayek. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Mahyudin.
2: Waktu kita usulkan kemarin sekaligus tarifnya. Jadi kami menghitung tarifnya, baru kita usulkan sesuai dengan jarak tempuhnya. Nah, di situ baru kita bisa dapat tarif per kilometer, nanti dikalikan berapa kilometer secara keseluruhan, di jumlah tarifnya itu.
4: Usulan tarif tersebut masih memerlukan evaluasi dari pemerintah pusat. Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil survei dan kondisi lapangan. Survei melibatkan Kementerian Perhubungan, Perumdamri, dan Dinas Perhubungan Provinsi. Hasilnya akan menjadi dasar penetapan tarif resmi layanan.
2: Nah, itu kan usulan. Ya. Nah, makanya kemarin dari Kementerian Perhubungan bersama dari Damri dan Dinas Perhubungan Provinsi melakukan survei bersama. Apakah jarak yang kita ajukan ini sudah sesuai dengan hasil survei mereka.
4: Besaran tarif akhir masih menunggu hasil perhitungan lanjutan pemerintah. Rute Bambangan Aji Kuning diperkirakan menjadi salah satu trayek yang dilayani.
2: Nanti mereka hitung kembali, dia sesuaikan dengan tarif yang sudah kita usulkan tadi.
5: Yang sudah diusulkan itu estimasi sekitar berapa?
2: Lupa saya kemarin, ya. Sekitar 50-an ribu lah. Artinya dari Bambangan Aji Kuning itu 50 ribu. Kurang lebih seperti itu.
6: Ferry Herdiansah melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Pekerja migran asal Lombok, siapkan langkah menjadi wirausaha. Gaji yang ditabung selama bekerja di luar negeri akan dikelola dengan bijak saat kembali ke kampung halaman. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
8: Salah satu pekerja migran Indonesia asal Lombok yang telah setahun bekerja di sebuah rumah makan di Malaysia hadir mengikuti kegiatan edukasi publik Training of Trainers atau TOT. Literasi keuangan yang digelar oleh BP2MI Nunukan pada Selasa kemarin di ruang pertemuan lantai 5 kantor Bupati Nunukan. Suhaini mendapatkan wawasan baru yang sangat berharga dan berharap kedepannya bisa lebih disiplin dalam mengelola keuangan hasil gaji selama bekerja di Malaysia. Setelah mengikuti Training of Trainer, Suhaini memiliki visi untuk masa depan dan berharap sisa tabungan bisa menjadi modal usaha kecil-kecilan saat pulang ke kampung di Lombok.
9: Kerja di rumah makan. Kedepannya supaya lebih baik dan bisa kayak menentukan hasilnya kayak gimana keuangannya kan.
10: Oke, ya. Rencananya apa?
9: Sekarang kayak pengen bikin usaha kecil kayak jualan di rumah.
8: Kegiatan yang terselenggara sinergi BP3MI Nunukan bersama OJK, Bank Indonesia dan BNI diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi PMI untuk mencapai kemandirian ekonomi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Mendengar satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Terkait Panitia Peaceful Muharram, Kecamatan Nunukan Selatan telah menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
11: Panitia Peaceful Muharram 1448 Hijriah, Kecamatan Nunukan Selatan, telah menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, dan memperkuat nilai-nilai keagamaan. Berbagai kegiatan yang digelar diantaranya aksi bersih masjid, pelatihan fardu kifayah, santunan bagi anak yatim, serta tablik akbar. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari Muslimat NU Kecamatan Nunukan Selatan, TPPKK Kecamatan Nunukan Selatan, serta Majelis Taklim Sekecamatan Nunukan Selatan. Ketua Panitia, Samsiar mengatakan, peringatan Tahun Baru Islam menjadi momen yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan. Menurutnya, sebagai umat Muslim, pergantian Tahun Hijriah hendaknya dijadikan sebagai sarana introspeksi diri, sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Kegiatan kami ada beberapa item kegiatan. Yang pertama itu bersih-bersih masjid. Kemudian ada santunan anak yatim dan disabilitas. Kemudian ada tablik akbar. Kemudian yang sudah selesai kegiatan itu ada juga pelatihan fardu kifayah. Sebenarnya sih kalau tahun baru Masehi kan orang euforia begitu. Betul. Kenapa kita di tahun baru Islam ini kita juga tidak memanfaatkan momen-momen yang sangat luar biasa.
11: Selain aksi sosial, peringatan Tahun Baru Islam juga diisi dengan seminar kesehatan perempuan dan pola asuh anak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya para perempuan, tentang pentingnya menjaga kesehatan serta pemahaman pola asuh yang tepat dalam upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas.
12: Salah satunya adalah ini seminar kesehatan perempuan dan pola asuh anak. Ya, dasarnya kami kan perempuan harus sehat, harus kuat, apalagi dalam mengasuh anaknya, makanya pola asuh anak kita include-kan dengan seminar kesehatan perempuan ini.
11: Samsiar menambahkan, tema yang diusung kali ini adalah menebar maslahat menguatkan iman. Tema tersebut menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menebarkan kebaikan, memperkuat kepedulian sosial, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 7 perusahaan di Kabupaten Nunukan telah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menanggung iuran jaminan kesehatan nasional JKN bagi masyarakat melalui program CSR. Tarif bus Damri Bambangan Haji Kuning melalui sebatik induk diusulkan sekitar Rp50.000. Usulan tersebut masih menunggu hasil verifikasi survei lapangan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

0: yang juga sekaligus menjadi lagu jumpa kita, pertemuan kita di awal di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini pendengar, di hari Sabtu 27 Juni 2026 menuju Sabtu malam minggunya ya, Wak. Yang berkali ntar malam nih ada acara atau ada janjian seperti itu, lagi mempersiapkan segala satunya ya, siapkan prepare untuk pengen gunakan baju yang mana ya, kemudian juga hal-hal lain, apakah ada surprise seperti itu yang akan diberikan kepada pasangan misalnya ya, ada acara sama pasangan atau ada surprise untuk keluarga, ini misalnya sama keluarga ya, disesuaikan sajalah ya. Oke, di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, edisi siar hari ini kami ajak Anda bergabung di via telepon boleh, SMS silahkan, WhatsApp juga silahkan di 0811 5311945. Mengapa ku jatuh di daun kering? Silakan Anda bergabung untuk di via telepon absen barangkali untuk Anda yang saat ini sedang dengarkan RRI Nunukan dari mana, atau ada juga nih yang sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan saat ini posisinya ada di negeri jiran di Tau Malaysia. Halo semuanya di sana yang bisa menjangkau siaran kami untuk di siang hari ini, boleh ya absen dari mana saja Anda dengarkan siaran RRI Nunukan. Kemudian bagaimana dengan jangkauan siaran kami, apakah baik Anda terima atau ada masih ada kresek-kreseknya ini kalau bergerak sedikit atau beralih sedikit ya, yang menggunakan radio, kemudian yang mendengarkan siaran kita melalui aplikasi RRI Digital. Halo juga, selamat siang untuk semuanya, silahkan kami tunggu partisipasi Anda yang ingin bergabung di via telepon ya, boleh di WhatsApp juga silahkan partisipasi Anda, kemudian yang ingin bergabung bersama kita di mana lagi ini? Di mana ini? Di WhatsApp ya? Oke, boleh silakan. Saya terima untuk penelpon pertama, semoga ini tanpa ada gangguan ya untuk yang mau bergabung. Oh, miss call saja. Oke, baiklah, diterima dengan baik. Yang bergabung di WhatsApp, SMS juga boleh silakan. Barangkali juga untuk Anda ingin mengabarkan seperti apa nih untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh ya. Atau ada informasi-informasi penting lainnya ingin Anda sampaikan, kabarkan untuk pendengar kita juga silahkan ya. Sekali lagi 0811 5311945. Yang mau bergabung di via telepon, jangan miss call ya, boleh langsung silahkan kita ketemunya di udara. Wah, keren nih ketemunya di udara seperti itu ya, saling menyapa. Oke, semoga ini berhasil bisa bergabung langsung. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo. Halo. Boleh dengarkan suara saya? Silahkan. Dengan siapa di mana saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan, wilayah Nunukan saja atau seperti apa? Halo, sekali lagi nih. Sepertinya orang jauh nih pendengar ya. Kita masih berusaha untuk bisa tersambung langsung. Halo. Halo, baiklah, dicoba lagi ya. Deringkan di 0811 5311945. Yang ingin SMS boleh, WhatsApp juga boleh. Barangkali untuk di via telepon jaringan kita agak terganggu, boleh langsung bergabung di SMS dan juga WhatsApp. Baik, lanjut saja untuk Anda yang lagi siap-siap mau calling-calling juga. Gak pakai nomor antrian ya, enggak ya. Pokoknya yang mau masuk, assalamualaikum dan saya waalaikumsalam, silahkan. Kami akan hadir untuk Anda pendengar masih dengan lagu-lagu dangdut pastinya. Yuk kita dengarkan lagi yang satu ini.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Selamat siang nih untuk Anda yang baru saja bergabung menjumpai frekuensi kami di FM 96,3 MHz ya, untuk di wilayah Nunukan, kemudian untuk di wilayah Sebatik 91,5 MHz dan melalui Krayan, wilayah Krayan di 92,7 MHz. Mendengar untuk Anda di kesempatan siang hari ini, kami juga kembali mengajak Anda yang ingin bergabung di via telepon, boleh silakan, atau juga saat ini sedang Anda dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Yang mau bergabung, ayo buruan derikan di 08115311945.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik, Anda masih mendengarkan siaran kami di Prodangdu. Dangdut adalah kita. Kembali di 0811531945. Silakan kami ajak Anda bergabung ya. Untuk di via telepon boleh langsung bergabung absennya ya. Kemudian untuk yang ingin bergabung di via SMS, WhatsApp juga boleh, silakan. Ada penelpon kita bergabung di sambungan WhatsApp. Terima kasih sebelumnya. Ini dari siapa ini? Semoga tersave namanya di sini. Mana dia? Kita skip dulu ya. Saya terima dulu yang mau bergabung di via telepon. Langsung kita terima. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo.
2: Pro Dangdut.
3: Ya, Pro Dangdut adalah kita, Mbak Wina.
2: Oke, terima kasih. Dari jauh kah?
3: Pasti dong.
2: Oke, Bang Herman, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Bang Herman, sore ini selain nelpon, ya ini sedang ngapain? Ada kegiatan aktivitaskah seperti itu, Bang Herman?
3: Jelas ada, tapi baru pulang dari aktivitas. Ini lagi istirahat siang ini.
2: Baik, ini malah istirahat siangnya. Mundur ya waktunya
3: lagi
2: ya.
3: Istirahat. Baru makan, lagi golek-golek kan sambil dengar apa.
2: Oke, siap gitu. Kalau waktu Aceh sama ya dengan Nunukan, waktu Indonesia Tengah. Sama ya di Aceh ya. Jam...
3: Enggak, iya. Ini... Sekarang kita sudah jam apa ini, jam 2.
2: Oh, di sana jam 2. Barat berarti ya, waktu barat di sana.
3: Barat, ya.
2: Oke, baik Bang Herman. Memang waktunya makan siang, istirahat siang ini. Oke, siap.
3: Ya sudah ya.
2: Siap.
3: Pasti, ya sudah.
2: Oke, Bang Herman mau dengar lagu apa? Kita format dulu.
3: Lagunya. Saya mau dengar lagu ini, Ungkapan Hati lah dari Andri kan.
2: Judul lagunya.
3: Ungkapan Hati.
2: Ungkapan Hati. Oke, sementara saya cari mau untuk siapa, silakan Bang Herman.
3: Salam yang pertama buat yang lagi tugas, Mbak Wina kan.
2: Alhamdulillah kebagian.
3: Ya, kemudian. Oke. Kemudian juga buat Mbak Rista, juga Mbak Tiara, juga buat Mbak Anti, buat Mbak Tika.
2: Ya.
3: Juga buat Bang Rusdi, Bang Ade juga. Dan Bang Alimin di Kalimantan Barat. Juga ada kawan kemarin siapa yang di Sulawesi Barat itu juga selamat siang.
2: Siapa itu?
3: Siapa namanya kemarin? Saya lupa namanya.
2: Oke.
3: Padahal baru masuk bapak itu kemarin, abang itu.
2: Semoga dengar nih, lagi dengar juga.
3: Semoga
2: ya?
3: Dengar. Iya, ya. Selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Barat. Oke. Okay. Ya, kalau di Sulawesi biasanya
3: di sana ya.
2: Kalau di Sulawesi sama nih, Bang. Wita ya, waktu tengah. Sore berarti di sana jam 3 sore.
3: Oh iya ya. Kemudian juga buat Pak Usubusri, juga buat buat Fitri juga.
2: Oke.
3: Okay. Kemudian buat Diona di Makassar, buat Diona di Kupang, juga buat Bang apa Pak Peten Milenial, juga Bang Bintang Pratama. Kemudian dari A sampai Z lah.
2: Oke, siap.
3: Biar kawan-kawan kebagian semua ya.
2: Oke. Terima kasih juga Bang.
3: Ada lagunya kan?
2: Ada, siap meluncur.
3: Ada ya?
2: Iya, betul.
3: Oke. Terima kasih Mbak Wina. Assalamualaikum. Salam sehat untuk semua.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Bang Herman ya. Ucapan dan juga doa yang sama untuk Bang Herman sekeluarga di Aceh. Jauh ya, namun sudah dengarkan kita RRI Nunukan sambil istirahat katanya di sana waktu barat ya kalau di Aceh. Oke. Baik, dan di WhatsApp saya lanjutkan lagi, ini dari ada Idris di Pantai Asmara, katanya mau mau nitip nih ya, nitip mau dengarkan lagunya dari miliknya Roma Irama dengan Modern. Oke, ditunggu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung berpartisipasi sambil Anda istirahat atau saat ini lagi menikmati dengan makan siangnya, yang waktu barat, yang waktu tengah. Ini buru-buru ya, karena juga ini sudah sore, kayaknya terskip lagi nih jam istirahat dan juga makan siangnya. Wah, padahal juga kita baru saja hadirkan informasi ini, manfaat makan siang dan istirahat siang itu sangatlah penting. Oke, baik, untuk Anda pendengar langsung saja kita dengarkan bersama Bang Herman. Terima kasih ya. Dan untuk semuanya, selamat sore untuk Anda. Dengarkan terus RRI Dudukan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

0: yang baik. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda? Perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk yang sudah miss call juga. Terima kasih sudah bergabung ya di 0811-531-1945. Boleh silakan kami buka untuk di via telepon. Kemudian yang ingin bergabung di WhatsApp dan SMS juga boleh. Di nomor yang sama pendengar 0811-531-1945. Dan juga silakan bila mana ada informasi juga yang ingin Anda kabarkan. Nah, saat ini ya, misalnya nih di tempat tinggal Anda ingin berkabar sedang ada kejadian apa seperti itu ya, mati listrik kah ya, atau listrik padam maksudnya, kemudian seperti apa situasinya ya, pastilah meresahkan. Nah, ingin Anda kabarkan juga di wilayah mana, boleh silahkan ya. Untuk yang saat ini sedang dengarkan siaran kita sambil menikmati yang hangat-hangat, bukan yang hot ya, bukan yang haredang-haredang, karena cukup cuacanya saja yang haredang untuk saat ini. Silahkan ya juga informasikan ke kita. Mau tahu aja saya ya, kepo aja nih, dengarkan RRI Nunukan sambil ngapain gitu, makan apalah ya, minum apa, atau ada acara kebetulan. Nah, acaranya pasti makan-makan lagi. Yeay. Sedang makan apakah ya, atau acaranya lagi buat apa, lagi ngumpul-ngumpul bersama teman-teman atau keluarga juga. Apa ya, biasanya kalau ngumpul-ngumpul itu tidak pasti identik dengan yang namanya makan-makan. Yang berkuah kah? Waduh. Saya jadi lapar ini ya. Semua makanan mau disebut semuanya. Oke, apapun itu, semoga hari ini merupakan hari yang menyenangkan lah untuk Anda semuanya ya. Kemudian juga hal-hal yang ada minus-minusnya, ada dukanya seperti itu ya, ada yang tidak sukanya, pokoknya yang tidak bahagia itu semoga bisa dijauhkan, terjauhkan begitu. Yang datangnya yang bahagia-bahagia aja, hal-hal yang menyenangkan saja. Kemudian yang pastinya hal yang Anda tunggu-tunggu juga, yang Anda rencanakan, semuanya berjalan lancar. Kan rezeki itu tidak hanya dari materi saja, didatangkan ataupun didekati sama teman-teman yang baik hati, teman-teman yang pengertian, tulus, itu juga merupakan rezeki yang sudah luar biasa. Oke, sambil ngumpul-ngumpul masih goyang dangdut dong ya, bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semua lagu untuk Anda, masih lagu-lagu dangdut pastinya. Lagu apa? Yuk, ini dia. Kita dengarkan bersama.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Baik, pendengar tidak terasa ya, waktu kita sudah sampai di penghujung acara di program Prodangdut untuk di kesempatan sore hari ini. Namun cuaca ya semakin hardang, semakin panas saja. Nah, ini bagaimana di tempat tinggal Anda? Terima kasih untuk yang sudah bergabung di via telepon, di SMS dan WhatsApp juga 0811531145. Terima kasih. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar, silakan di sela-sela acara kami, program yang kami hadirkan untuk Anda, Anda dapat bergabung untuk share informasi atau juga barangkali ada hal-hal penting lainnya ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silahkan ya di 0811531145. Informasi juga dapat Anda kirimkan di via SMS atau juga WhatsApp. Baik pendengar, kami segera mengakhiri kebersamaan kita di program Pro Dangdut edisi hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026. Terima kasih kebersamaan dan juga partisipasi Anda. Saya sekaligus mengakhiri jumpa kita bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas, dan untuk selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan sore yang bertugas untuk hari ini. Dengarkan terus RRI Nunukan dan pastinya update informasi bersama kami. Saya Wina Dewiana mewakili tim Nunukan siang yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

spesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Telah kita ikuti

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Perbedaan pahlawan zaman dahulu dan pahlawan masa kini. Sosok pahlawan di zaman modern berbeda dengan sosok pahlawan saat Indonesia dijajah negara asing. Zaman dahulu, mereka yang mengangkat senjata guna meraih kemerdekaanlah yang disebut pahlawan. Sedangkan untuk masa kini, pahlawan ditujukan bagi mereka yang bisa memperjuangkan dan berupaya mendorong peningkatan kualitas diri orang-orang di sekitarnya. Menghormati jerih payah dan usaha para pahlawan terdahulu dapat diwujudkan dengan melakukan berbagai kegiatan positif yang syarat nilai-nilai penghormatan atas perbedaan dan

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.

Pendengar, kembali kita masih bersama kami di Pro 1 Nunukan sore hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi tepat pukul 17 kita juga akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya, bersama Pro 1 Tarakan.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 27 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda saat ini ada rekan Ria Arda. Selamat sore Ria.
1: Selamat sore rekan Jube.
0: Iya, gimana kabarnya Ria Samarinda sore ini?
1: Sore hari ini cuaca cukup cerah, bahkan terasa terik sekali untuk kota Samarinda hari ini rekan Jube.
0: Oke baik, ada informasi apa ya dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ada sekitar lebih dari 4.600 jemaah haji telah tiba di debarkasi Balikpapan, rekan Jubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, lebih dari 4.000 jemaah haji debarkasi Balikpapan telah kembali ke tanah air hingga hari ini. Proses pemulangan jemaah kini menyisakan 3 kloter yang dijadwalkan tiba dalam beberapa hari ke depan. Kita simak laporannya.
2: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Balikpapan hingga kini masih berlangsung. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan mencatat, hingga Jumat kemarin, sebanyak 4.658 jemaah sudah tiba di tanah air. Mereka berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi. Sementara pada Sabtu dini hari tadi, kloter 14 yang merupakan jemaah asal Kaltim baru saja tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Kepala PPIH Debarkasi Balikpapan Muhlis Hasan mengatakan, setelah kedatangan kloter 14, proses pemulangan menyisakan 3 kloter terakhir.
3: Ini kita sekitar 4.600-an sudah datang. Nah, kita jemaah Debarkasi itu 5.812. Sore setengah sudah selesai. Tinggal Kaltim yang belum datang. Malam ini pukul 1 dini hari datang kloter 14 ya, 360-an masih. Yang terbanyak dari Berau dan Kabupaten Bontang, Kota Bontang.
2: Muhlis Hasan menjelaskan secara umum kondisi kesehatan jemaah yang sudah kembali ke tanah air terpantau dalam keadaan baik. Meski begitu, PPIH tetap memberikan perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang di setiap kloter. Seluruh panitia juga dipastikan siap memberikan pelayanan hingga proses pemulangan jemaah haji debarkasi Balikpapan selesai pada kedatangan kloter terakhir atau kloter 17. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian tadi laporan Sela Deva dan sekarang saya akan kembalikan ke Anda. Lintas Banjir Nusantaraya, Zubaidah, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Iya, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, door to door terus berlangsung dalam data sensus ekonomi 2026 menjadi kunci utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan juga anggaran yang tepat sasaran. Berikut informasi dari Setia Widadi.
1: Pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke Ananda Bersinar, itu dimulai dari anak.
2: Untuk membentengi anak dari lingkaran setan penyalahgunaan narkotik, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, BNNP Kaltara, tahun ini fokus dan memberikan perhatian kepada anak-anak. Kabid Pencegahan BNNP Kaltara M. Ilham mengatakan, melalui program anti-narkotika dimulai dari anak bersih narkotika, Ananda Bersinar, BNNRI dan jajarannya fokus untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari narkotika. Bahkan agar program Ananda Bersinar bisa berjalan dengan maksimal, BNNP Kaltara gencar mendatangi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan informasi terkait bahaya narkotika.
1: Dan kami dari BNN, pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke Ananda Bersinar, itu dimulai dari anak. Jadi yang kami utamakan itu anak dulu. Jadi zona-zona sekolah yang berada di zona selumit pantai itu yang kami berikan edukasi dan informasi.
2: Untuk diketahui, program Ananda Bersinar tidak hanya sekedar upaya pencegahan, tapi juga memperkuat layanan rehabilitasi bagi anak dan remaja yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan rehabilitasi yang berkualitas sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi generasi muda. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari Jafar Nur tadi terkait dengan BNNP Kaltara fokus cegah narkotika dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara. Dan Anda masih bersama dengan

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan dan Nunukan. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan Aditya. Selamat sore, Adit.
1: Selamat sore, Jubeda.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini Banjarmasin, Adit?
1: Kabarnya cerah, tapi masih ada awannya, jadi cukup sejuk juga, serta kabarku bahagia banget sore hari ini.
0: Oh, kelihatan ya. Iya, ada informasi apa, Adit, dari Banjarmasin?
1: Ini terkait Badan Gizi Nasional yang menyesuaikan jadwal operasional distribusi karena udah memasuki masa libur sekolah, Jubeda.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, memasuki masa libur sekolah, Badan Gizi Nasional resmi menyesuaikan jadwal operasional distribusi program MBG di Kalimantan Selatan. Proses ini telah berjalan di berbagai tingkat penerima manfaat. Nah, berikut selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
2: Jadi selama libur sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan juga tidak ada dilakukan pembayaran insentif.
3: Melalui Surat Edaran Nomor 12, Badan Gizi Nasional atau BGN secara resmi menyesuaikan operasional program MBG selama masa libur sekolah. Aturan ini menginstruksikan seluruh SPPG untuk tidak memproduksi dan menyalurkan MBG kepada semua kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik, tenaga pengajar, hingga kelompok 3B. Koordinator Wilayah SPPG Kalimantan Selatan, Siti Fatimah, menyebut jeda libur ini sekaligus menjadi momen evaluasi total jalannya program MBG di daerah.
2: Jadi selama libur sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan juga tidak ada dilakukan pembayaran insentif SPPG. Nah, harapannya sih di Kalsel juga segera dilakukan dan mengikuti arahan dari pimpinan yang jelas apa yang dilakukan itu adalah sudah berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan oleh pimpinan, termasuk melakukan evaluasi dan lain-lain. Karena kan kita memang tahun ini adalah melakukan perbaikan sarpras dari segi bangunan maupun dari segi dalamnya pemanajemen.
3: Kebijakan ini juga sudah mulai berjalan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya di SMP Negeri 10 Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kepala SMPN 10 Banjarmasin, Suryasa, menyebut distribusi MBG di sekolahnya kini turut diliburkan seiring dengan liburnya aktivitas belajar mengajar.
4: Libur, MBG-nya libur. Tapi nanti di tanggal 13 itu sudah kami sampaikan bahwa kami turun kembali, anak-anak turun kembali itu tanggal 13. Sehingga mereka sudah siap untuk mendrop makanan di tanggal 13.
5: Ini totalnya ada berapa, Bu? Yang pakai makanan?
4: Kalau totalnya itu sekitar 450 dengan gurunya.
3: Masa jeda program MBG ini menjadi momentum untuk pembenahan jalannya program di seluruh wilayah. Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan gizi yang lebih baik. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Jubeda di Tarakan. Silakan Jubeda.
0: Terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar kita ke Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar dari Nunukan, sore ini ada rekan Angel. Selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Zubaida.
0: Iya, gimana kabar Nunukan sore ini Angel?
1: Kabar baik Nunukan, cuacanya juga sangat cerah sekali Zubaida.
0: Oke, ada informasi apa Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Dinas Perhubungan Nunukan mengusulkan kembali trek perintis bus Damri yang sempat tertunda.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Dinas Perhubungan Nunukan mengusulkan kembali trek perintis bus Damri yang sempat tertunda. Realisasinya ditargetkan berlangsung pada 2027 melalui dukungan anggaran Kementerian Perhubungan. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Rencana pengoperasian bus Damri perintis rute Bambangan Aji Kuning yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran kembali diusulkan. Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan, trayek tersebut diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Mahyudin.
3: Jadi begini, untuk rute Bambangan Aji Kuning itu sebenarnya dari tahun 2025. Cuman karena waktu itu efisiensi sehingga anggaran itu ditarik kembali. Tetapi sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan, bahwasanya diusulkan kembali di tahun 2027. Pengusulannya 2026, tetapi insya Allah mungkin realisasinya di 2027.
2: Usulan trayek tersebut telah disampaikan kembali kepada Kementerian Perhubungan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi masyarakat perbatasan. Selain rute Bambangan Aji Kuning, pemerintah Kabupaten Nunukan juga mengajukan tambahan trayek baru. Kedua trayek tersebut menghubungkan Pasar Yamaker dengan Binusan dan Pasar Yamaker dengan Pasar Mamolo.
3: Sungguhnya kemarin itu trayek yang diminta itu hanya satu saja. Cuman dari pemerintah kabupaten menginginkan bahwa menemukan juga ditambah lagi dua trayek. Yakni trayek dari Yamaker ke Binusan, kemudian Yamaker Pasar Mamolo.
2: Ketiga trayek perintis itu direncanakan berjalan bersamaan pada tahun 2027 mendatang. Pendanaannya akan disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan Kementerian Perhubungan.
4: Oke. Itu di tahun yang sama 2027 juga atau di tahun yang berbeda? Beda Pak, untuk yang buat penunjukan itu Pak?
3: Rencananya di 2027.
4: Oh, berarti berbarengan ya Pak?
3: Berbarengan, sesuai dengan anggaran yang disiapkan nanti dari Kementerian Perhubungan.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Zube, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya ada rekan Amin. Selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Jube.
0: Iya, gimana kabar Palangkaraya sore ini Amin?
1: Wah, kabar kami dalam keadaan sehat luar biasa, cuaca cerah sampai sore nih Jube. Bagaimana kalau di Tarakan sendiri?
0: Iya, kalau di Tarakan sore ini juga masih lumayan cerah Amin ya. Ada informasi apa Amin dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya Jube terkait tentang Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dorong percepatan penambahan rute penerbangan ke Murung Raya Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara.
2: Jemaah yang tiba terdiri atas 138 orang asal Nunukan dan 83 orang asal
1: Kalimantan Tengah. Edi Pratowo mendorong penambahan rute pesawat mengingat tingginya intensitas mobilitas masyarakat dari dan menuju Kabupaten Murung Raya. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
3: Upaya-upaya pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di wilayahnya.
4: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menilai tingginya intensitas mobilitas masyarakat dari dan menuju Kabupaten Murung Raya menjadi alasan kuat untuk menambah kapasitas layanan transportasi udara. Menurutnya kehadiran pesawat berkapasitas 24 kursi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mempercepat akses perjalanan. Ia menjelaskan selama ini tingginya permintaan membuat calon penumpang harus memesan tiket jauh-jauh hari agar dapat memperoleh kursi. Kondisi tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan jasa transportasi udara ke Murung Raya maupun keluar daerah masih sangat tinggi.
3: Karena intensitasnya cukup besar ya para pengguna jasa udara ini, tentu tadi Pak Bupati menyampaikan menambah jumlah seat melalui hadirnya pesawat yang berkapasitas dengan 24 seat. Nah, sehingga ini akan lebih mempermudah, mempercepat ya jarak dan urusan orang ya yang melakukan mobilisasi dari murah maupun keluar ya, tidak menunggu. Katanya kan kita dengar kalau harus pesan tiketnya nanti sekian hari, jauh-jauh hari harus pesan dulu untuk mendapatkan seat itu. Nah, berarti kan sangat besar sekali antusias orang akan menggunakan jasa ini. Nah, sehingga ini juga akan ya sekali lagi ini akan melancarkan lah ya upaya-upaya pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di wilayahnya.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Rahmanto Muhyiddin mengatakan, kondisi geografis Kabupaten Murung Raya menjadikan pembangunan infrastruktur khususnya jalan harus diutamakan sebagai salah satu kebutuhan utama untuk memperlancar konektivitas, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa.
5: Kita menyadari Kabupaten Murung Raya ini adalah kabupaten paling ujung, paling utara lah ya di Kalteng. Jangkauan ke ibu kota provinsi cukup jauh. Nah, maka infrastruktur jalan ini menjadi penting untuk terus kita tingkatkan. Dan satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat luas kita bahwa jalan ini dia memiliki kualifikasi. Ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, tentu seluruh kewenangan ini memang tetap terhubung kepada pemerintah daerah. Contoh misalnya hari ini seperti Kabupaten Murung Raya menuju Kabupaten Gunung Mas, kemudian Gunung Mas menuju Kabupaten Kota Palangkaraya, ini adalah kewenangan balai, kewenangan nasional. Nah, yang terhubung ke pemerintah daerah itu adalah kita memastikan agar usulan ini tetap terus kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Ya, dikawal dari tahun ke tahunnya.
4: Meski sebagian ruas jalan utama menuju Murung Raya, seperti jalur Murung Raya Gunung Mas hingga Gunung Mas Palangkaraya, berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, pemerintah daerah atau kabupaten tetap berperan aktif mengawal proses pembangunannya. Setiap tahun usulan peningkatan infrastruktur terus disampaikan kepada pemerintah pusat agar konektivitas menuju Murung Raya semakin baik dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Jube, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan.
0: Ya, terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Sabtu 27 Juni 2026 dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitolaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Malaysia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar kembali, Anda masih bersama kami di Bro Satu Dudukan sore hari ini. Dan untuk Anda semuanya yang sudah bergabung, selamat sore sekali lagi. Semoga apapun yang Anda kerjakan sepanjang hari ini, semuanya membuahkan hasil terbaik. Yang baru akan memulainya dengan segala kegiatannya, semoga dengan cuaca yang mendukung kegiatan Anda sepanjang sore hingga malam hari nanti juga semuanya berjalan lancar. Dan pendengar, kembali kami hadirkan religi sore, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu azan maghrib pada sore hari ini pada pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah.

7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

4 sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah SAW melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah SAW adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi SAW suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah SAW.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali di Religi Sore kali ini kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari Surah Al-Baqarah ayat 60 dengan Qori Malika Kaira Kalkilah.

0: الدعوه التامه.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

ada beberapa keutamaan wudu. Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba Muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

0: anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

dengan kembali lagi masih bersama kami di Nunukan sore hingga malam hari ini, temani Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bergabung bersama kami di Pro 1 Nunukan. Kembali lagi nantinya masih dengan beragam informasi yang bakal kami hadirkan menemani Anda malam hari ini. Dan kali ini informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan pemerintah Kabupaten Nunukan terus menggandeng perusahaan untuk memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Hingga saat ini pendengar sudah ada 7 perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah membiayai yuran jaminan kesehatan nasional atau JKN bagi warga di sekitar wilayah operasionalnya. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Haji Miski yang mengatakan bahwa setiap perusahaan menanggung yuran JKN bagi sekitar 100 warga. Sementara Perumda Air Minum atau PDM memberikan dukungan lebih besar dengan membiayai 200 warga di luar karyawannya. Kerjasama tersebut terus diperluas melalui koordinasi dengan berbagai perusahaan. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha sangat penting untuk memastikan semakin banyak warga mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Saat ini pendengar, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Nunukan ini telah mencapai sekitar 97% dari total penduduk. Pemerintah daerah berharap semakin banyak perusahaan bergabung sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh jaminan kesehatan secara merata.

0: Ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Saatnya kentongan. Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

Pendengar kembali masih dengan beragam informasi temani Anda semuanya yang tengah menikmati waktu santai setelah selesai dengan berbagai pekerjaan ya, dengan berbagai kegiatan atau juga olahraga Anda malam hari ini. Juga untuk semua yang tengah siap-siap untuk kembali beraktivitas di malam hari, kembali dengan beragam kegiatannya di malam minggu ini, pastinya seru ya bisa menikmati malam minggu ini dengan teman-teman Anda, dengan keluarga, dengan rekan kerja, atau nikmati sendiri aja di malam minggu ini. Yang pasti malam hari ini nikmati apa yang menjadi kesukaan Anda dan tetap berhati-hati dimanapun Anda menikmati malam minggunya ya, baik itu bekerja ataupun bersantai. Kembali kali ini saya akan hadirkan juga kembali informasi untuk Anda terkait dengan pemerintah daerah telah mengusulkan besaran tarif rute Damri Perintis. Nah, perhitungan

Tarif dilakukan berdasarkan jarak tempuh setiap trayek, dan hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Mahyudin. Usulan tarif tersebut, pendengar, masih memerlukan evaluasi pemerintah pusat. Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil survei dan juga kondisi lapangan. Survei melibatkan Kementerian Perhubungan, Perum Damri, dan juga Dinas Perhubungan Provinsi. Hasilnya akan menjadi dasar penetapan tarif resmi layanan. Besaran tarif akhir masih menunggu hasil perhitungan lanjutan pemerintah. Rute Bambangan Aji Kuning diperkirakan menjadi salah satu trayek yang dilayani.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.

0: niaga saat ini adalah budaya akikah. Akikah yaitu suatu peristiwa penyembelian hewan kambing pada hari mencukur rambut anak yang baru dilahirkan. Tidak ada batasan waktu untuk menggelar akikah. Namun, waktu terbaik dilakukannya akikah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada hari ketujuh kelahiran anak. Kali ini kami ajak Anda untuk berkunjung ke rumah saudara yang akan melaksanakan tradisi akikah. Tradisi ini dilaksanakan cukup sederhana, namun tidak mengurangi makna yang diwariskan oleh leluhur. Kehadiran kami disambut sukacita oleh tuan rumah.
1: Syaratnya untuk kambing saja sampai umur 1 tahun. Bawah umur 1 tahun kambing tidak bisa dipotong. Kalau laki-laki sebenarnya semua satu bisa, cuma kalau kita kelebihan atau apa namanya kelebihan rezeki bisa 2 kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan 1 biasanya. Itu saja. Cuma itu saja yang tadi. Dengan yang syarat yang kambing saja tadi, itu yang penting. Baik. Karena di bawah 1 tahun tidak bisa dipotong.
2: Baik.
1: Itu saja syarat. Baik. Ya sampai sekarang, berterusan sampai sekarang.
0: Prosesi pemotongan hewan sembelihan yang dilakukan pada saat akikah dilaksanakan di awal sebelum proses mencukur rambut si anak. Biasanya, hewan yang akan disembelih telah disiapkan 1 hari sebelum pemotongan hewan.

Setelah proses pemotongan hewan selesai, akan langsung dibersihkan oleh pemuda-pemuda yang telah siap untuk melanjutkan tugas mereka untuk membersihkan dan memotong kecil-kecil hewan yang sudah disembelih sebelum diserahkan kepada ibu-ibu yang sudah siap menunggu untuk dimasak.

0: ya sering-sering ikuti kalau ada acara-acara hakikat kesyukuran, ya sering ikuti karena silaturahmi juga keluarga-keluarga banyak yang datang dari daerah. Ya biasa juga lihat dari orang-orang yang berpengalaman. Nah, saya ikuti. Jadi sering juga kupas-kupas kambing begini, kulit kambing.
1: Baik. Sudah biasa.
0: Ya sudah biasa.
1: Baik.
0: Selalu saya ikuti.

Tradisi akikah juga menjadi ajang berkumpul dan silaturahmi keluarga. Kerjasama dilakukan mulai dari persiapan, memasak, hingga pelaksanaan acara dilakukan bersama dengan penuh sukacita.

Budaya adalah salah satu warisan dari nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Maka dari itu, sebagai generasi muda, penerus dan pewaris budaya, kita harus melindungi, melestarikan, serta mencintai kebudayaan.

0: sayangku.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian beragam informasi dan lagu telah kami hadirkan menemani Anda sedari sore hingga malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan nantinya pada pukul 20 kita juga akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Setelah itu ada tim Nunukan Malam yang bakal menemani Anda di malam minggu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, akhirnya berapa? 600-an.
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an Progres masih bagus sih, masih 86% ya. 87% tapi masih kan. We encourage pengguna saya bisa ngebut yang tentu ya, budi sosial. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahannya sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 di Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengenai badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
19: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team that.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high.
1: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus muda.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Pro 1, kanal informasi

0: Baik, pendengar Rahadi maupun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 20 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini informasi kami hadirkan terkait tentang hasil pertandingan. Untuk pertandingan sementara di fase gugur menuju ke fase 32 tim, di mana untuk di grup E, Curaçao berhadapan dengan Pantai Gading dengan skor 0-2, Curaçao 0, Pantai Gading 2. Di grup E, Ekuador berhadapan dengan Jerman dengan skor 2-1, Ekuador 2, Jerman 1. Sementara di grup F, Jepang berhadapan dengan Swedia dengan skor 1-1. Di grup F, Tunisia berhadapan dengan Belanda dengan skor 1-3, Tunisia 1, Belanda 3. Dan di grup D, Turki berhadapan dengan Amerika Serikat dengan skor 3-2, Turki 3, Amerika Serikat 2. Dan di grup D, Paraguay berhadapan dengan Australia dengan hasil akhir imbang 0-0. Sementara di grup I, Norwegia berhadapan dengan Prancis dengan skor 1-4, Norwegia 1, Prancis 4. Dan di grup I, Senegal berhadapan dengan Irak. Di sini Senegal pesta gol, Senegal 5, Irak 0, 5-0. Dan di grup H, Tanjung Verde berhadapan dengan Arab Saudi dengan skor 0-0. Dan di grup H, Uruguay berhadapan dengan Spanyol dengan skor 0-1, Uruguay 0, Spanyol 1. Sementara di grup G, Mesir berhadapan dengan Iran dengan skor 1-1. Di grup G, Selandia Baru berhadapan dengan Belgia dengan skor 1-5, Selandia Baru 1, Belgia 5. Dan seperti apa hasil informasi terakhir dari Belgia 5? Nah, Belgia pesta gol atas Selandia Baru, The Red Devil lolos ke 32 besar. Ini dia, Belgia pastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Selandia Baru 5-1 laga terakhir grup G. Kemenangan ini memastikan The Red Devil lolos ke fase gugur setelah tampil dominan di PC Pick Foam Fair. Belgia langsung mengambil kendali permainan sejak menit awal pada Sabtu 26 Juni 2026 pagi. Tim asuhan Rudy Garcia terus menekan pertahanan Selandia Baru hingga akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-82 atau menit ke-28 melalui Leonardo Trossard. Berawal dari situasi sepak bocok, bola berhasil disambar Trossard untuk membawa Belgia unggul 1-0. Keunggulan tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir. Selandia Baru kesulitan mengembangkan permainan dan lebih banyak bertahan menghadapi serangan yang dibangun Kevin De Bruyne dan rekan-rekannya. Memasuki babak kedua, Belgia kembali menunjukkan ketajamannya. Trossard mencetak gol keduanya pada menit ke-50 untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0 sekaligus membukukan pace dalam pertandingan ini. Belgia semakin menjauh pada menit ke-66 setelah Kevin De Bruyne mencatatkan namanya di papan skor. Gelandang sekaligus kapten Belgia itu melepaskan penyelesaian akurat yang gagal dihentikan kiper Max Krombie sehingga skor berubah menjadi 3-0. Selandia Baru sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-84 melalui Elijah Jazz. Penyerang The Alwites memanfaatkan kesalahan Thibaut Courtois untuk mencetak gol hiburan sekaligus mengubah skor menjadi 3-1. Namun Belgia tidak memberikan kesempatan lawannya untuk bangkit. Hanya 2 menit berselang, Romelu Lukaku yang masuk langsung mencetak gol ke-4 Belgia. The Red Devil kemudian menutup pesta gol pada masa injury time melalui serangan dari Alexis Saelemaekers yang mencetak gol pada menit ke-94 atau pada menit tambahan. Skor 5-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Tambahan 3 poin membawa Belgia mengamankan tiket ke babak 32 besar. Sementara Selandia Baru harus mengakhiri perjalanan mereka di fase grup, di mana Selandia Baru menggunakan formasi 3-2-3-1 sama dengan Belgia 4-2-3-1. 1 dengan masing-masing pelatih dari Selandia Baru Darren Bezelli, sementara pelatih dari Belgia Rudy Garcia. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang Piala Dunia kali ini, dan update terus informasi Anda di RRI terkait tentang hasil pertandingan di fase gugur di 48 tim menuju ke 32 besar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nunukan
1: baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai pendengar, hadirapun Anda berada. Itu dia, sukseskan sensus ekonomi. Masih di informasi bola, kembali kami hadirkan terkait tentang Piala Dunia 2026. Mesir tahan imbang Iran, The Pharaohs lolos sebagai runner up grup G. Mesir harus puas berbagi poin 1-1 melawan Iran pada laga terakhir grup G Piala Dunia 2026. Hasil tersebut memastikan The Pharaohs melaju ke babak 32 besar Piala Dunia. Sementara Iran masih harus menunggu hasil dari grup lain hanya untuk mengetahui nasib mereka berbanding dengan Selandia Baru yang dipastikan tersingkir. Jalannya pertandingan, Mesir mengawali pertandingan dengan sempurna lewat gol cepat Mahmoud Sabar pada menit kelima. Gelandang berusia 24 tahun itu memanfaatkan kesalahan kiper Ali Reza Bayranvan dalam mengantisipasi bola sehingga membawa Mesir 1-0. Iran memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan setelah wasit menunjuk titik putih akibat pelanggaran Mohammad Abdel Monem terhadap Mehdi Taremi. Namun eksekusi Taremi berhasil digagalkan kiper Mostafa Sobeir yang tampil gemilang di bawah mister gawang Mesir. Meski gagal memanfaatkan hadiah penalti, Iran akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-14. Ramin Razain sukses memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan Sebar atas tendangan Said Ezatullahi untuk mengubah skor menjadi 1-1. Memasuki babak kedua, kedua tim sama-sama berusaha mencari gol kemenangan. Mesir beberapa kali berusaha untuk mencari celah menjebol pertahanan Iran, namun masih kurang maksimal. Mesir mengandalkan kreativitas Mohamed Salah dan Omar Marmoush untuk membongkar pertahanan Iran. Sementara tim Meli beberapa kali mengancam melalui serangan balik cepat yang dipimpin Mehdi Taremi dan Mohamed Mohebi. Iran sempat mencetak gol pada penghujung pertandingan. Namun setelah dilakukan peninjauan melalui video assist refer atau VAR, gol tersebut dianulir karena offside sehingga skor tetap tidak berubah. Hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal menambah skor dengan 1-1 bertahan dan membuat Mesir mengakhiri fase grup dengan koleksi 5 poin. Pada saat bersamaan, Belgia mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1 sehingga juga mengumpulkan 5 poin. Belgia berhak finish sebagai juara grup G karena unggul selisih gol atas Mesir. Sementara itu, Iran menutup fase grup di peringkat ketiga dengan 3 poin hasil dari 3 pertandingan. Posisi tersebut belum memastikan langkah tim Meli ke babak 32 besar karena mereka masih harus menunggu hasil dari lainnya. Susunan pemain Mesir 4-2-3-1 dan Iran 5-4-1. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi bola yang baru-baru saja kita dengarkan bersama. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kali ini kembali kami hadirkan ada lagu berjudul Kaulah Hidup Matiku. Setelah kita mendengarkan Kaulah Hidup Matiku, selanjutnya kita akan mendengarkan Sandiwara Radio Mini. Yuk sama-sama kita dengarkan Kaulah Hidup dan Matiku dari Naf. Selamat mendengarkan.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh iya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu, saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya, baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya, soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak, dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan, ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Ibu masih kuat, nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak.
1: Sudahlah, Bapak Bu, datang. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi, semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh. Foto-foto itu sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega, bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak, tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita, yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi, tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa ibu tidak suka dengan penghasilan bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan bapak di sana?
1: Jadi ibu tidak percaya dengan bapak? Iya.
0: Tidak, Pak, bukan itu maksud ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham.
0: Pa.
1: Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
3: Diam! Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Aduh, Pak, sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak. Maaf, aku jahat.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak yang baru ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Pro 1 Nunukan.
5: Hai, mendengar hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 21 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang IMO evakuasi 2.500 pelaut dan 115 kapal dari Selat Hormuz. Organisasi Maritim Internasional IMO melaporkan sekitar 115 kapal dan 2.500 pelaut telah dievakuasi dari Selat Hormuz. Operasi evakuasi tersebut masih terus berlangsung sejak Selasa 23 Juni 2026 hingga saat ini. Dilansir dari Anadolu, evakuasi dilakukan dalam 3,5 hari terakhir, namun data tersebut masih bersifat sementara karena masih dalam proses verifikasi. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Domingue menyampaikan bahwa operasi evakuasi sempat dihentikan sementara pada Kamis 25 Juni 2006. Penghentian tersebut dilakukan setelah terjadi serangan terhadap sebuah kapal di kawasan Teluk Oman. Ia menegaskan bahwa keselamatan pelaut menjadi prioritas utama dalam situasi tersebut. Domingues mengatakan evakuasi akan dilanjutkan kembali apabila terdapat jaminan keamanan. Jaminan tersebut mencakup tidak adanya serangan terhadap kapal serta stabilitas arus perdagangan di kawasan. Ia juga menyebut Iran telah mengirim peringatan terkait penggunaan koridor yang dianggap tidak resmi dan dapat berujung pada sanksi hukum. Namun rincian mengenai sanksi tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Keputusan penghentian sementara evakuasi diambil setelah insiden kapal kargo yang terkena proyektil tak dikenal di lepas pantai Oman. Insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada bagian anjungan kapal tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan lingkungan. Sebelumnya, IMO bersama Oman telah merencanakan evakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di kawasan tersebut. Evakuasi direncanakan sebagai respon terhadap meningkatnya ketegangan dan risiko keamanan maritim. Operasi perdagangan maritim Inggris, UMTO, juga melaporkan insiden serupa yang semakin memperburuk kondisi pelayaran di kawasan Selat Hormuz. IMO menegaskan akan kembali melanjutkan operasi evakuasi apabila situasi dinilai aman dan kondisi pelayaran kembali stabil. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan informasi feature Jejak 7 Cagar Budaya. Selamat mendengarkan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs

0: berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
1: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di Bumi Pendek Hindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sulampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
1: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai. Yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan.

0: mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
1: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
3: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
0: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah, sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana, dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk jururawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada jururawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk menunjukkan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
0: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
3: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing, sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 21:52 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan masih di dunia sepak bola Piala Dunia 2026. Sempurna Dembele mengkilap, Prancis taklukan Norwegia. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Prancis menutup pertandingan grup 1 Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Norwegia Sabtu dini hari tanggal 27 Juni 2026. Hasil tersebut memastikan Prancis mengakhiri fase grup dengan performa sempurna menjelang babak ke-32 besar. Kemenangan Prancis atas Norwegia ini membuat The Blues sempurna dengan 9 poin menjadi juara grup I, sedangkan Norwegia lolos sebagai runner up grup dengan mengoleksi 6 poin. Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak 3 gol pada menit ke-7, ke-20 dan ke-32 pertandingan. Norwegia sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Theo Askrat pada menit ke-21 babak pertama. Memasuki babak kedua, Norwegia melakukan 2 pergantian pemain untuk meningkatkan kualitas permainan menghadapi keunggulan Prancis. Morten Thorsby dan Mats Hedenden Pedersen masuk menggantikan Christian Trofastrat serta Fredrik Andre Bjorkan. Sejak menit ke-46, Norwegia memperoleh peluang emas melalui tendangan penalti pada menit ke-50 setelah wasit menunjuk titik putih pertandingan. Namun, eksekusi Jorgen Larsen gagal berbuah gol sehingga skor tetap tidak berubah untuk keunggulan Prancis. Kemudian Prancis melakukan penyegaran skuad pada menit ke-65 dengan memasukkan Bradley Barcola dan Ryan Cherki menggantikan Ousmane Dembele serta Mikael Olise. Norwegia kembali merombak susunan permainan pada menit ke-67 dengan memasukkan Sander Kjellengen dan menggantikan Hakon Flensener. Aurelien Tchouaméni menerima kartu kuning pada menit ke-74 sebelum Prancis kembali melakukan pergantian pemain 2 menit berselang. Ibrahima Konate masuk menggantikan Dayot Upamecano untuk memperkuat lini pertahanan hingga akhir pertandingan. Prancis menambah keunggulan melalui gol Désiré Topi pada menit ke-94 untuk memastikan kemenangan 4-1 atas Norwegia. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Prancis sebelum menghadapi pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan berdasarkan data berikut susunan untuk Norwegia dengan formasi 4-3-3. Selvik, Aurenes, Valhener, Ostikar, Brodkan, Trostveit, Bær, Asgard, Jack Derup, Stein Larsen, dan Pop. Dan dengan pelatih Solbakken yang berasal dari Norwegia. Sementara Prancis dengan formasi 4-2-3-1 dengan para pemain Maignan, Koundé, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Kone, Tchouaméni, Doué, Olise, Dembele, Mbappe. Dan pelatih Didier Deschamps yang berasal dari Prancis. Itu dia benar informasi terkait tentang hasil Piala Dunia untuk Prancis melawan Norwegia. Sementara itu pendengar, informasi kembali kami hadirkan terkait masih di dunia bola. Ini dia pendengar, di mana informasi kali ini kembali kami update terkait tentang di grup H, Tanjung Verde berhadapan dengan Arab Saudi dengan hasil skor imbang 0-0. Sementara masih di grup H, Uruguay berhadapan dengan Spanyol dengan skor 0-1, Uruguay 0, Spanyol 1. Sementara di grup G dengan hasil imbang antara Mesir melawan Iran dengan hasil 1-1, dan grup G Selandia Baru berhadapan dengan Belgia dengan skor 1-5, di mana Selandia Baru 1 Belgia 5. Dengan ini Selandia Baru dipastikan tersingkir dari fase grup dan Belgia dipastikan menjadi puncak klasemen di
1: grup
0: G. Sementara Iran masih berada di urutan ketiga dan masih menunggu hasil pertandingan selanjutnya, apakah akan berlanjut di 32 besar atau harus gugur. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 21 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan memasuki segmen Ruang Rindur Lagu Pop Indonesia. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu informasi ini.
2: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Bersama kita mencatat Indonesia.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
8: Pro 1 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, masih di informasi bola. Kali ini kami hadirkan terkait tentang ukir sejarah Tanjung Verde, negara terkecil yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Mimpi besar tim debutan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut. Tim berjuluk Tubores Aussies atau The Busers itu lolos ke 32 besar usai imbang tanpa gol melawan Arab Saudi. Laga terakhir grup H tersebut berlangsung di Houston Stadium pada Sabtu 27 Juni 2026. Hasilnya membawa Tanjung Verde finish sebagai runner-up dengan koleksi 3 poin tanpa hasil kalah. Kekalahan Uruguay dari Spanyol pada waktu yang sama membuat mereka gagal lolos ke fase gugur. Arab Saudi juga harus pulang duluan setelah finish di bawah Tanjung Verde. Tanjung Verde kini menjadi negara dengan jumlah penduduk paling sedikit yang pernah menembus babak gugur di Piala Dunia. Negara kepulauan kecil di Afrika Barat itu diketahui hanya memiliki sekitar 525.000 penduduk. Mereka menjadi tim debutan pertama yang lolos ke fase gugur sejak Slovakia pada 2010. Selain itu, Tanjung Verde juga menjadi tim debutan pertama sejak Senegal pada 2002 yang tidak terkalahkan sepanjang fase grup. Pertahanan mereka terkenal cukup solid. Kiper Fozinha tampil gemilang dalam upaya menjaga gawangnya tak kebobolan di 3 pertandingan. Saat pertama kali dipastikan lolos ke Piala Dunia, Kapten Tanjung Verde Rian Mandes pernah menegaskan bahwa tim nasionalnya tidak datang hanya sebagai pelengkap. Ia bahkan berambisi membawa Tanjung Verde berani menghadapi negara-negara besar, entah itu Perancis, Argentina, Brasil, Portugal atau Jerman. Saya ingin salah satu dari tim-tim itu ada di grup kami. Ambisi itu pun sudah terwujud ketika mereka harus ke grup yang sama dengan salah satu negara besar yang lumayan difavoritkan, yaitu Spanyol. Bahkan skuad Tubores Aussies sudah mampu menahan imbang mereka di laga pembuka. Pada babak ke-32 besar nanti pun, Tanjung Verde akan langsung berhadapan dengan sang juara bertahan Argentina. Mereka akan bertemu di Miami Gardens, Florida pada 3 Juli mendatang. Sebelumnya, Tanjung Verde mengejutkan banyak pihak setelah mampu menahan imbang Spanyol tanpa gol pada laga pembuka. Mereka kemudian mencetak gol perdana di Piala Dunia saat bermain melawan Uruguay berkat Kevin Pina yang kemudian disusul gol Helio Varela. Sang pelatih Bautista mengatakan mereka memang menargetkan untuk membuktikan kemampuan mereka pada dunia. Kami bangga mencapai tahap ini dan menunjukkan bahwa negara kecil juga mampu memperjuangkan impiannya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Pulau Seribu dan menyusul lagu selanjutnya. Selamat mendengarkan.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
3: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
6: Aduh.
7: Baik, pendengar, hadir menempun Anda berada waktu menunjukkan pukul 22:40 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang imigrasi deportasi 3 warga negara Tiongkok pelaku kawin pesanan. Kantor imigrasi Soekarno-Hatta mendeportasi 3 warga negara Tiongkok berinisial CS, FG, dan CX pada Jumat 26 Juni 2026. Ketiganya diduga menjadi pelaku praktik kawin pesanan lintas negara yang menjerat perempuan Indonesia sebagai korban. Deportasi dilaksanakan melalui penerbangan rute Jakarta-Guangzhou. Selain dideportasi, ketiganya diusulkan masuk daftar penangkalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap permohonan paspor warga negara Indonesia berinisial FNR pada 4 Juni 2026. Dalam wawancara, FNR mengaku hendak berwisata ke Malaysia, namun pendalaman menunjukkan ia akan dinikahkan dengan pria Tiongkok melalui perantara warga negara Indonesia berinisial AN. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Gali Pria Kartika Perdana, menegaskan penindakan ini merupakan wujud nyata perlindungan negara terhadap warga. Imigrasi berkomitmen tidak memberi ruang bagi pihak yang merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan keimigrasian. Kepala Bidang Tikim Imigrasi Soekarno-Hatta Muhammad Iman Paski mengatakan para calon suami membayar sekitar 60 ribu ringgit atau sekitar 150 juta kepada CS selaku koordinator. Dari jumlah itu, 20 ribu ringgit atau sekitar 50 juta diserahkan kepada keluarga korban sebagai mahar. Temuan itu dikembangkan tim intelijen dan penindakan keimigrasian hingga mengidentifikasi CS alias Paman sebagai koordinator jaringan. CS diamankan di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta sesaat sebelum meninggalkan Indonesia. Pengembangan berlanjut ke sebuah apartemen di Tangerang. Di sana petugas mengamankan FG dan CX serta tiga perempuan warga negara Indonesia berinisial SA, PY, dan PO yang diduga menjadi korban. SA dan PO sebelumnya telah dicoba diberangkatkan ke Tiongkok namun gagal akibat ketidaksesuaian visa. Hasil pemeriksaan menunjukkan para korban dijanjikan kehidupan ekonomi lebih baik melalui pernikahan dengan pria asal Tiongkok. Itu dia pendengar, informasi terkait perdagangan atau pelaku kawin pesanan.

Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Dan bukan di segmen Ruang Rindu, kembali kami hadirkan dua buah lagu, Sambutlah dari Anda dan Return of the Condor Heroes Yunisyara. Selamat mendengarkan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Bolcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitelaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Bersama kita mencatat Indonesia.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
9: Pro 1 Nunukan.

0: Eh, pendengar dan maupun Anda berada waktu menunjukkan pukul 23 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Di segmen Renungkan malam ini kami akan informasikan terkait tentang budaya, seni, dan tradisional. Nah, budaya yang kami hadirkan terkait paling menarik kali ini, pendengar. Dan informasi yang kami hadirkan terkait tentang perkuat aktivitas seni budaya Minangkabau, Menbud resmikan Balai Budaya Edidan. Ini dia. Menteri Kebudayaan Fadlison meresmikan Balai Budaya Edidan di Lubuak, Batingkok, 50 Kota Sumatera Barat. Fasilitas tersebut diharapkan untuk menjadi ruang pengembangan seni dan budaya masyarakat setempat. Fadli menegaskan akan terus mendukung kegiatan seni dan budaya baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai menteri. Menurut dia, memajukan seni budaya menjadi kewajiban moral terutama di wilayah yang memiliki kedekatan sejarah keluarga. Termasuk diantaranya peningkatan kapasitas Ninik Mamak dan Bundo Kanduang serta kegiatan nagari lainnya. Anggota DPRD Sumatera Barat Nicholas mengapresiasi perhatian Mendub terhadap kampung halamannya. Peresmian ini berlangsung saat Fadli mengunjungi rumah Sawia di Lubuak, Batingkok, 50 Kota. Ini merupakan pusat kegiatan pelestarian adat budaya dan sosial yang telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan aktivasi. Fadli mengatakan pihaknya akan terus menyempurnakan fasilitas di Balai Budaya, tujuannya agar dukungan terhadap aktivitas seni dan budaya setempat akan lebih maksimal. Ruang yang tersedia juga akan dimanfaatkan sebagai perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi berbagai buku, terutama yang berkaitan dengan seni budaya dan adat istiadat Minangkabau. Itu dia pendengar terkait tentang budaya Minangkabau.
1: 96,3 Satu Nunukan.
0: Pendengar, di ruang malam ini Nunukan malam kembali kami hadirkan karena engkau dan kau aku sama yang dipopulerkan oleh Dewi Yul. Selamat mendengarkan.

Dwi Kora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat plaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak Agabak melestarikan kukui.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi di budaya kali ini kami hadirkan pemugaran zona inti pura Mangkunegara. Kementerian Pekerjaan Umum alokasikan 21 miliar rupiah. Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan 21 miliar untuk pemugaran zona inti pura Mangkunegaran di Surakarta pada 2026. Ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian bangunan cagar budaya sekaligus mempertahankan keaslian warisan sejarah tersebut. Demikian disampaikan pelaksana tugas Direktur Jenderal Cipta Karya Chandra R.P. Situmorang pada Selasa 16 Juni 2026 lalu. Menurut dia, luas kawasan yang akan digarap mencapai sekitar 22.000 meter persegi. Chandra mengatakan area yang akan dipugar mencakup pendopo, Peringgitan, Dalem Ageng, serta sejumlah bangunan fungsional di sekitarnya. Namun proses pengerjaannya tidak akan mengubah bentuk asli bangunan karena statusnya sebagai cagar budaya. Chandra menambahkan pemugaran akan difokuskan pada perbaikan arsitektural dan penguatan struktural bangunan. Kementerian PU juga menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam setiap tahapan pekerjaan untuk menjaga nilai sejarah kawasan. Proses perencanaan pengerjaan ini telah dilakukan sejak Maret 2026 dengan melibatkan tenaga ahli cagar budaya TACB. Koordinasi juga dilakukan bersama pengelola Pura Mangkunegara untuk memastikan pelestarian unsur budaya tetap terjaga. Berdasarkan hasil asesmen, pekerjaan utama akan dilakukan di area Pendopo Ageng. Perbaikan meliputi sebagian struktur atap, pengecekan plafon, serta optimalisasi performa struktur bangunan. Saat ini proyek pemugaran masih berada pada tahap tender. Kementerian PU menargetkan penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa dapat dilakukan pada pekan kedua Juli 2026. Kementerian PU berharap pemugaran tersebut dapat menjaga marwah Pura Mangkunegara sebagai salah satu bangunan bersejarah penting di Surakarta. Langkah tersebut juga menjadi bagian daripada komitmen pemerintah dalam melestarikan warisan budaya nasional bagi generasi mendatang. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang budaya. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan dua buah lagu tembang kenangan. Malam ini ada Patah Hati, kemudian menyusul Mama Aku Ingin Pulang dari Poppy Mercury. Selamat mendengarkan.

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan Lightning Rod, konduktor

sebuah sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan.
1: Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara sengau memecah kesunyian.
2: "Sedang apa kau di sini, anak muda?"
1: tanya seorang nenek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh dan berkata, "Aku lelah, Nek. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari, Nek?" peluh si anak muda itu dengan wajah yang muram.
2: "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu, aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si nenek.
1: Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjukkan si nenek. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pepohonan, dengan bunga yang bermekaran, serta kupu-kupu yang berterbangan. Dari kejauhan, si nenek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap, sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap, lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si nenek mendekat dan menghentikan si pemuda.
2: "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan, nak? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak, nak. Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu, dan simpan baik-baik di dalam hatimu."
3: Saya Ahadiah Syasha, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program A1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini hadir bersama kami mengawali kebersamaan kita tim Nunukan pagi menjumpai Anda. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Pankrasius Ola menemani Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti. Pendengar, kembali ragam program dan juga sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya telah kami siapkan untuk Anda untuk terus memperbaharui informasi kita bersama. Di edisi siar hari ini, di hari Minggu 28 Juni 2026, kami awali di program Mutiara Pagi, di mana sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Isra ayat 84 yang akan dilantunkan Qori Abdullah Fikri. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azza wa Jalla.

sejarah dalam Islam. Jabal Uhud adalah bukit terpanjang di Madinah yang membentang 6 km. Nama Jabal Uhud bisa diartikan sebagai bukit yang menyendiri. Berbeda dengan bukit dan gunung umumnya di Madinah yang saling menyambung, Jabal Uhud tidak bersambungan. Jabal Uhud menjadi saksi bisu dari Perang Uhud di tahun 625 silam. Sebanyak 70 orang syuhada gugur dan dimakamkan di sana. Sehingga kemudian umat muslim yang ke tanah suci untuk umroh atau haji pun kerap datang ke Jabal Uhud untuk berziarah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jabal Rahmah. Gunung batu ini terletak di bagian timur Padang Arafah di Mekah. Gunung ini menjadi saksi abadi pertemuan Adam dan Hawa setelah ratusan tahun berpisah. Di tempat ini, Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Turunnya ayat ini membuat para sahabat bersedih karena mereka merasa akan kehilangan Rasulullah. Dan memang tidak beberapa lama kemudian, Rasulullah wafat.

Jabal Nur. Di Jabal Nur terdapat sebuah gua yang sangat bersejarah, yaitu Gua Hira. Di gua inilah Rasulullah sering menyepi dan merenung, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu pertama kenabiannya di gua ini, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada 17 Ramadan. Jabal Sur. Jabal Sur atau Gunung Sur memiliki sejarah tinggi. Di Gua Sur yang terdapat di gunung ini, Rasulullah pernah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan Program 1. Saat ini bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Selamat pagi, selamat mendengarkan siaran RRI bersama kami untuk pagi hari ini. Terima kasih ya sudah update dan juga mempersamai kami untuk di weekend Anda, mengawali aktivitas rutinnya untuk di pagi hari ini. Baik, dan sesaat lagi di mana masih di program Mutiara Pagi, kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman tausiah untuk pagi hari ini pendengar di edisi Minggu 28 Juni 2026. Kami ajak Anda untuk mengikuti tausiah yang akan disampaikan narasumber, ada Ustadz Muammar Qadhafi yang akan dipandu langsung bersama presenter kami, ada Bung Ridwan Supangat. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pendengar pecinta RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama saya, Bung Ridwan, pada pagi hari ini menemani Anda semuanya tentunya di acara Mutiara Pagi. Dan program ini merupakan dialog yang dilaksanakan setiap hari Minggu pagi. Hari ini saya ditemani oleh Pak Ustadz Umar Qadhafi, MPD, dan insya Allah kita akan berbicara tentang bagaimana dalam optimis kehidupan sehari-hari. Selama 10 menit waktu saya berikan kepada Pak Ustadz Umar Qadhafi, nanti kita akan lanjutkan dengan dialog. Baik, waktu saya berikan kepada Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia beserta hidayah Allah hingga pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih dimudahkan bagi kita untuk senantiasa beraktivitas. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi teladan kita dalam seluruh aspek kehidupan ini. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, sebagaimana topik kita pada pagi hari ini, yakni optimis dalam kehidupan. Barangkali di dalam kehidupan ini seringkali kita menemukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada banyak di antara kita yang hingga hari ini padahal beragama Islam, kemudian masih menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat yang bersamaan juga berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.

masih senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka lebar. Jadi jangan sampai kita berputus asa dengan alasan kita adalah pendosa, kemudian kita semakin menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana di dalam Islam kita senantiasa mendengarkan kisah para nabi, tatkala diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa, namun mereka tidak pernah berputus asa di jalan Allah. Sebagaimana Nabi Yakub diberikan ujian terhadap kehilangan anaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, namun dengan ujian yang begitu besar yang dialami, dan tidak sekalipun Nabi Yakub berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedih yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Kemudian dengan ujian itu pun Nabi Yakub masih menyuruh para putranya untuk selalu mencari Yusuf, sebagaimana diabdikan dalam Al-Qur'an surah Yusuf 87. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang yang kafir. Jadi di dalam Al-Quran surah Yusuf digambarkan orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang kafir, yaitu mereka yang kafir. Apakah kita hari ini dengan berbagai macam kondisi yang dialami di dalam kehidupan ini, berbagai ujian yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu ujian berupa kesulitan hidup, ujian berupa kemudahan hidup, apapun jenis ujiannya, apakah ada di antara kita yang berputus asa? Apakah ada di antara kita yang tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan ujian kepada kita sesuai batas kemampuan kita? Artinya tiap-tiap kondisi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita niscaya sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelimuti kita dengan rahmat-Nya, maka kita akan bisa melewati ujian yang diberikan oleh Allah. Dan bahkan ada di antara kita yang tidak segan-segan membunuh diri. Jadi ada di antara kita yang saling membunuh karena berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak ujian yang menimpa di dalam kehidupan ini. Tatkala kita berpikir positif, tatkala kita meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat-Nya sekalipun kepada hamba-Nya pelaku maksiat. Jadi sekalipun kita mungkin masih belum bisa melepas secara penuh sifat tidak taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin masih yang ada yang melakukan kemaksiatan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, maka kembalilah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu kapan kita akan kembali ke pangkuan Allah dengan jalan taubat. Dan jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang buruk terutama terhadap diri sendiri. Karena itu di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yaitu mereka yang menjolimi dirinya sendiri. Dan Allah sangat melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa dari rahmat-Nya? Karena sepanjang nafas kita, rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dianugerahkan kepada kita. Lantas apa yang membuat kita untuk berputus

0: putus asa dari rahmat Allah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, karena itu kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi kebaikan di sisi kita. Karena orang yang beriman itu, yakni di antara cirinya mereka senantiasa berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membangun perspektif yang buruk tentang Allah Subhanahu wa taala sekalipun dianugerahi ujian yang begitu berat di dalam kehidupan ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, barangkali itu pengantar dari kita yang berkenaan dengan optimis dalam kehidupan. Kami kembalikan kepada Bung Ridwan.
1: Terima kasih Pak Ustadz Umar Kadafi. Demikian tadi berkaitan dengan bagaimana kita sebagai umat Islam, khususnya Muslim, iman, kita harus punya cita-cita yang optimis. Dan dalam optimis itu, kalau dalam bahasa Indonesianya berarti positive thinking, Pak Ustadz ya?
0: Iya.
1: Positive thinking.
0: Iya.
1: Lawannya berarti negatif ya?
0: Lawan, iya.
1: Dalam untuk menuju optimis ini, Pak Ustadz, apakah juga termasuk cita-cita hidup itu termasuk di dalam optimis ini, Pak Ustadz?
0: Iya, betul.
1: Cita-cita, maksudnya umpama dalam kehidupan ini, saya punya cita-cita pengen jadi dokter, saya punya cita-cita pengen jadi presiden. Nah, itu apakah termasuk di dalam optimis itu, Pak Ustadz?
0: Iya, termasuk. Dan juga tidak berhenti di situ. Tatkala yang menjadi keinginan kita tidak tercapai, maka optimis itu diwujudkan dalam bentuk kesabaran dalam menerima apapun hasilnya itu. Artinya dia tidak berputus asa. Jangan sampai kita sudah membangun optimisme di dalam kehidupan, saya ingin jadi ini, tapi tidak jadi,
1: tidak
0: akhirnya
1: tercapai,
0: tidak taat lagi terhadap Allah, membangun lagi yang sikap sebaliknya.
1: Gambarnya, Mbak, hilang, Mbak.
0: Itu.
1: Barista. Iya, baik, berkaitan dengan optimis dari Pak Ustadz, ya. Jadi termasuk cita-cita itu juga optimis, Pak Ustadz, ya?
0: Itu bentuk daripada optimisme,
1: jadi lawan dari pesimis. Kita mempunyai cita-cita umpamanya pengin jadi dokter barangkali, ya kan, terus kok ternyata nanti juga dalam kehidupan sehari-hari tidak mendukung, kan? Kalau sekolah dokter itu kan harus biaya tinggi, Pak. Dalam hal ini mungkin ya kita introspeksi diri gitu, Pak.
0: Iya, betul.
1: Punya cita, tapi punya cita-cita kan katanya boleh setinggi langit, Pak.
0: Iya, betul. Tidak boleh kecewa ketika tidak sesuai dengan harapan.
1: Ya, intinya kalau memang tidak tercapai cita-cita itu, berarti ya itu sudah qadar ruah gitu, Pak Ustadz, ya. Kita kembalikan lagi qadar.
0: Jadi ada yang kurang di dalam ikhtiar kita.
1: Mungkin ya Allah punya harapan cita-cita lain terhadap makhluknya itu, kan?
0: Iya, gitu. Betul.
1: Umpama ini orang pinginnya cita-citanya umpama jadi polisi atau mungkin jadi tentara. Oh, ini mungkin tidak cocok, dia dilarikan ke arah mungkin bagian apa, medis, ya kan? Atau bagian, karena Allah punya kehendak lain gitu, Pak Ustadz.
0: Iya, betul.
1: Dan malah ini berarti Allah itu mempunyai cita-cita sendiri, punya kehendak sendiri, tapi bisa dirubah dengan doa itu, Pak Ustadz.
0: Iya, betul. Jadi yang pertama memang setiap apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan kemaslahatan hamba. Jadi semisal saya punya keinginan pengen jadi orang kaya tetapi tidak pernah tercapai. Nah, jadi saya harus membangun satu perspektif, yaitu berprasangka baik. Barangkali ketika saya jadi orang kaya, maka saya tidak akan menjadi orang yang amanah. Justru kekayaan nanti mendorong saya menuju
1: jadi
0: neraka. Jadi itu, maka ternyata Allah memberikan apapun untuk saya, ternyata untuk kebaikan bagi saya. Nah, itu yang kita maksud dengan optimisme di dalam kehidupan.
1: Allah
0: itu
1: mempunyai
0: kehendak dan itu untuk kemaslahatan kita,
1: di luar daripada kemampuan kita, gitu.
0: Ya,
1: tapi boleh diminta, maksudnya.
0: Iya, betul. Doa juga, ya. Ikhtiar kita, munajat.
1: Siapa tahu dengan doa itu, karena sekian ribu tahun kita sebelum dilahirkan kan qadar memang sudah ada, maksudnya.
0: Iya, betul.
1: Sudah, tapi bisa diminta dengan doa.
0: Iya.
1: Doa, Pak Ustadz. Berkaitan dengan doa itu, memang tidak semuanya doa itu tidak dikabulkan, Pak Ustadz, ya. Karena insya Allah itu di dalam dalilnya itu kalau doa itu ada yang dikabulkan langsung, ada yang ditunda,
0: ya,
1: ada digantikan. Ini maksud gimana waktu doa ya, ini?
0: Jadi
1: ada
0: memang tiga. Betul di dalam intisari ajaran Islam doa itu ada saatnya di mana langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Bahkan kelak juga doa itu akan diberikan oleh Allah pada saat kita berada di alam akhirat. Jadi ada juga doa yang ditunda oleh Allah karena Allah ingin melihat sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana ikhtiar kita dalam memperjuangkan apa-apa yang kita inginkan itu. Karena itu di dalam sebuah riwayat disebutkan itu, jadi ada ciri-ciri, ada seorang hamba yang ketika dia berdoa langsung Allah kabulkan. Dan juga ada yang tidak Allah langsung kabulkan karena Allah senang dia itu dekat terus dengan Allah. Jadi itu yang kita maksud, kalau kita berprasangka baik terhadap Allah, maka kita tidak akan berhenti dalam membangun hubungan ketaatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun apa yang kita minta belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ada yang berdoa tapi belum dikabulkan, bukan berarti terus bertahun-tahun saya ini sembahyang, saya doa kok enggak dikasih sama Allah. Ada yang begitu, Pak Ustaz?
0: Banyak itu, sering kondisi kita hari ini sering yang seperti itu. Karena itu kita harus selalu kuatkan keimanan kita, kita bangun pandangan yang baik tentang Allah Subhanahu wa taala.
1: Bagaimana dengan dalil yang kalau ada kan tempat-tempat mustajab, Pak Ustaz, umpamanya berdoa di Arafah, berdoa di Masjidil Haram, itu kan ada tempat-tempat mustajab. Dalam hal ini bagaimana dengan doa-doa ini yang belum dikabulkan oleh Allah, Pak Ustaz?
0: Jadi
1: apakah janji Allah itu masih belum pas atau bagaimana, Pak Ustaz?
0: Jadi memang bahasa Al-Qur'an itu bahasa pasti memang. Jadi sama ada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kemudahan dalam kehidupannya. Berarti ketika ada hari ini orang yang belum diberikan kemudahan di dalam kehidupannya, berarti dia belum bertakwa.
1: Belum takwa.
0: Karena dia belum sungguh-sungguh.
1: Belum dihitung.
0: Jadi takwa. Karena Allah bilang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, niscaya akan dimudahkan jalan keluarnya. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita bermuhasabah diri. Tatkala apapun yang kita minta, sekalipun di tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi kan setiap yang kita minta itu harus disertai dengan ketaatan kita. Jadi sama seperti tadi, bagaimana semisal kita berdoa di tempat-tempat yang memang sudah dijanjikan oleh Allah. Pertanyaannya, syarat kita sebagai yang mendoa ini sudah terpenuhi apa belum?
1: Berarti masih ada lagi syaratnya, Pak Ustaz.
0: Iya, masih ada kesiapan kita secara ketaatan yang berkaitan dengan beribadah. Apakah doa ini sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala?
1: Atau ada niat tertentu?
0: Ya, tapi kalau yang berkaitan dengan duniawi, pasti Allah akan kabulkan. Hanya saja mungkin kita yang tidak menyadari Allah kabulkan lewat dalam bentuk apa yaitu maka orang yang beriman senantiasa melihat apapun yang dia minta pasti dikabulkan oleh Allah dalam bentuk apapun itu.
1: Cuma kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa diberikan kesehatan
0: karena yang kita cari yang lain.
1: Itu tadi dalam minta tadi kan artinya mungkin Allah bila-bila ini kalau orang ini tak kasih kaya nanti dia akan jadi sombong kan gitu.
0: Ya ada hadisnya hadis kutsinya itu.
1: Kalau ini orang tak kasih nanti Allah mau jadi pejabat dia nanti akan rusak kan korupsi, gitu. Artinya memang sudah ada takdir Allah yang memang mencatat di situ, Pak Tani.
0: Iya betul.
1: Tapi tetap kita minta dan berdoa dengan harapan bahwa dalam permintaan kita itu sudah sesuai dengan amalan kita gitu, Pak Ustaz. Sehingga bisa tercapai cita-citanya. Kembali ke optimis tadi, Pak Ustaz, mungkin ada juga di dalamnya itu adalah merupakan ujian dalam hidup, Pak Ustaz, Tidak satupun seorang makhluk yang tidak melalui ujian gitu, Pak Ustaz. Nah, dalam hal ini mungkin ujian-ujian yang diberikan kepada umatnya itu apakah berbeda-beda atau mungkin kalau sekarang kalau di sekolah itu kurikulum gitu ya kan, kurikulum ini dia harus melalui ujian ini apakah seperti itu atau memang masing-masing orang punya koder ujian masing-masing, Pak Ustaz?
0: Jadi memang tiap orang itu ujiannya tidak sama.
1: Tidak sama pertama, ya.
0: Jadi jadi sesuai dengan kemampuan para hamba.
1: Yeah.
0: Jadi cuma masalahnya memang di dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang memandang bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di luar daripada kemampuan dia. Itulah yang membuat dia itu berputus asa. Jadi kalau orang punya keyakinan bahwa tiap ujian yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, tidak ada orang yang gantung diri. Tidak ada orang yang bunuh diri. Tapi karena dia merasa betapa besarnya ujian ini, akhirnya dia tidak mampu lagi menemukan jalan keluar. Padahal Allah senantiasa menunggu ini kapan hambaku kembali.
1: Baik. Ada pertanyaan barangkali Mbak Rista dari pendengar setia kita pada pagi hari ini.
2: Iya Pak, kebetulan ini ada di WhatsApp dari namanya Lia.
1: Mbak Lia.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, sampai batasan mana kita tahu harus terus optimis berusaha dan berharap, dan kapan kita tahu harus mundur karena mungkin yang sedang diusahakan itu bukan jatah atau takdir kita. Terima kasih.
1: Iya, jadi sudah berdoa sampai kapan ini kok tidak dikabul-kabul? Apakah ada batas maksimalnya Pak Ustadz itu? Jadi, sehingga nanti kalau kira-kira dalam doa itu tidak diterima, aku tak doa minta lain saja, kan gitu Pak Ustadz.
0: Jadi yang pertama memang optimisme ini bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Ketika ditanyakan kapan sampai kapan batas kita ini dalam membangun sebuah optimisme dalam kehidupan, sampai kita diberikan anugerah untuk bernafas. Jadi selagi kita bernafas, maka kita punya kewajiban untuk beroptimis dalam kehidupan ini. Jadi dia tidak ada batasnya.
1: Tidak ada batasnya.
0: Dan kapan kita berhenti? Ketika malaikat mencabut nyawa kita, maka terputus semua optimisme itu.
1: Jadi atau barangkali nanti itu. Permintaan itu akan diberikan ketika kita sudah meninggal, Pak Ustaz.
0: Iya, betul. Jadi yang berkaitan dengan apakah yang kita inginkan di dunia ini tidak diwujudkan di sini, niscaya akan diwujudkan di kehidupan setelah kematian. Tapi satu hal yang memang yang harus kita bangun di dalam diri kita, jadi yang berkaitan dengan optimisme itu memang itu ibadah. Jadi bagian daripada ibadah kita, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada batasnya. Jadi bagi orang yang beriman, ketika dia berupaya untuk meraih sesuatu, semasih itu belum dia capai dalam ikhtiarnya itu, dia tidak boleh juga berputus asa.
1: Itu dihitung ibadah Pak Ustaz,
0: setiap
1: ya?
0: Kesulitan yang dilalui dengan jalan ketaatan pasti bernilai ibadah di sisi Allah. Tapi dengan catatan tadi, kita tidak boleh mengandung punya apa namanya, membangun hal-hal yang buruk tentang Allah, berprasangka buruk.
1: Opini,
0: itu tidak boleh.
1: Jadi tidak boleh. Negative thinking gitu.
0: Ya, itu tidak boleh.
1: Jadi buat Mbak Lia, jangan khawatir kalau toh umpamanya di dunia ini apa yang kita minta itu pun, setiap apa yang kita minta itu dihitung ibadah, Pak Tad, ya.
0: Betul. Yang penting tadi dengan kurbatan ilallah, dengan niat-niat memang karena Allah. Semisal hari
1: kalau
0: ini,
1: kalau toh umpamanya di dunia ini belum terkabulkan, nanti ketika kita meninggal, doa itu akan diberikan di akhirat barangkali.
0: Iya betul, janji Allah itu pasti. Yang memang yang susah itu bagaimana kita membentengi diri kita dengan keimanan. Keimanan dalam pengertian tiap-tiap yang belum kita jumpai di kehidupan ini, kita yakin 100% bahwa kelak pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa
1: taala. Jangan bosan-bosan minta. Terjawab Pak Lia. Ada lagi Pak Ano, Mbak Rista, pertanyaan dari Facebook. Ya, baik, kembali ke ujian tadi Pak Ustadz. Dalam kehidupan kita sehari-hari memang tidak sama sesama ini, sesama manusia, makhluk itu ujiannya berbeda-beda, Pak. Tingkat sesuai dengan tingkat keimanan masing-masing.
0: Iya, betul.
1: Karena bukan hanya umat muslim sekarang saja, nabi pun ada cobaan-cobaan di, itu ujian itu ada Pak Ustadz, ya.
0: Betul.
1: Dalam hal ini untuk menteladani kepada Rasulullah agar kita teguh, agar kita bisa menerima dalam ujian-ujian ini, mungkin ada dasar-dasar kita Pak Ustadz, agar kita bisa tetap taat, tetap kita sabar, tetap kita menunggu hasil daripada doa kita, Ustaz.
0: Jadi memang yang pertama itu penting kita untuk mengenal Nabi kita. Jadi mungkin di antara kita hari ini dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai macam aktivitas yang begitu padat, sehingga tidak lagi ada waktu untuk mempelajari tentang Nabi kita, tentang kehidupannya, sirah nabawiyahnya.
1: Banyaknya cobaan-cobaan itu, betul. Kan?
0: Jadi kita tidak bakalan bisa meneladani seseorang yang kita tidak kenal seperti apa kehidupannya. Nah, dalam hal ini ketika kita ingin betul-betul meneladani Nabiullah, Nabi besar, maka kita pelajari kehidupannya seperti apa. Kalau ada pengajian-pengajian yang berkaitan dengan keislaman, kita hadiri majelis-majelisnya. Karena ini salah satu di antara yang bisa membantu kita untuk meneladani sifat-sifatnya. Tapi kalau kita cuma sibuk di kamar saja dengan modal keinginan pengen sekali meneladani Nabi, tidak ada ikhtiar untuk mempelajari sejarah kehidupannya, niscaya keinginan itu akan susah untuk terwujud. Jadi ilmu itu menuntun seseorang bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak. Ya, itu yang pertama dengan ilmu. Jadi ilmu sejarah kehidupannya seperti apa. Karena yang diberikan kepada para nabi ujiannya itu jauh lebih besar daripada kita.
1: Luar biasa kalau kita tahu ceritanya, kisah-kisah perjuangan nabi itu kan. Nah, mungkin ya sampai sekarang ini belum ada lah yang bisa membandingi ujian pada saat dia membawa kebenaran ke dunia itu, Pak Ustadz. Nah, kita ini tinggal ngikuti saja. Makanya pertimbangannya, perbandingannya, kita lihatlah perjuangan Nabi seperti apa, minta kepada Allah kan, dalam situasi perang, dalam situasi digunjing, difitnah, ya kan? Itu semua ada semua ujian-ujian itu.
0: Sebelum beliau diangkat jadi Nabi, beliau sudah terkenal orang yang punya gelar Al-Amin, orang yang jujur, yang amanah. Begitu beliau diangkat jadi Nabi, justru orang bilang dia adalah orang gila. Bayangkan betapa ujian. Kita hari ini kalau diberi uji sedikit saja, kita akan bunuh orang. Betapa emosi itu besar sekali.
1: Baik, jadi istilahnya jangan kita bosan-bosan berdoa, karena Allah tetap akan mendengar doa kita. Kalau doa kita belum dikabulkan pun, itu sudah dihitung dalam bentuk ibadah gitu, Pak Ustaz. Terus tadi yang sangat rawan tadi adalah yang sudah dikatakan bahwa putus dari rahmatnya Allah, Pak Ustaz.
0: Berputus asa.
1: Ini kita jaga. Jangan sampai, artinya apa yang sudah disampaikan, yang sudah kita minta sama Allah kok tidak diberikan, itu artinya bukan berarti Allah itu tidak senang kepada kita, Pak Ustaz.
0: Iya, betul.
1: Artinya jangan sampai kita justru, kalau kita sudah tidak diperhatikan oleh Allah, semua dikasih, minta ini dikasih, dikasih semua, ya barangkali justru disitulah berarti ini dalam bahasa Jawa itu dilulu, artinya diputus dari rahmat Allah. Artinya Allah tidak mengendalikan ini, kalau saya cur terus biar dia sampai kemana. Artinya itu nanti akan terputus dari rahmat ini. Gimana maksud putus dari rahmat Allah?
0: Sebenarnya ujian terbesar itu bukan tatkala apa yang kita minta tidak diwujudkan. Itu enggak sebesar, itu ujiannya kecil. Ujian yang paling besar tatkala apapun yang kita minta selalu diwujudkan oleh Allah. Tanpa kita minta, Allah wujudkan. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya, karena di situ tidak ada ruang bagi kita untuk bermuhasabah diri. Tapi ketika apa yang kita minta kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak langsung wujudkan, kita bisa berintrospeksi diri di situ. Pada akhirnya menuntun kita untuk menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Prasangka baik saja kita kepada Allah, dan kita jangan sampai diputus rahmatnya. Ketika Allah memberikan, tidak memberikan sesuatu, berarti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik, gitu Pak Ustaz. Sehingga kita bisa legowo, gitu Pak Ustaz. Jangan kita menuntut, aku sudah bertahun-tahun berdoa kok tidak ada. Artinya tetap itu tercatat, doa itu, karena sudah dicatat dan itu merupakan ibadah. Sekali lagi, kita harus positive thinking dan prasangka baik dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Pak Ustadz, karena waktunya sudah terbatas, tepat pukul 6. Saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz Umar Qadhafi pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi pendengar semuanya. Kita jumpa pada hari Minggu depan dengan narasumber tetap Pak Ustadz Qadhafi dengan judul yang berbeda. Saya Bung Ridwan ditemani penyiar saya Mbak Arista mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih ada dengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas. Baik pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk update informasi di Warta Nunukan Sepekan, informasi yang telah dirangkum dalam Sepekan edisi kali ini.

0: Pendengar, berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Nunukan Sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Bersama saya Ahmad Ilham, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapat pembekalan dari OJK agar tidak menjadi korban investasi bodong dan mampu mengelola hasil kerja mereka secara bijak setelah pulang dari luar negeri. Berikut laporan Salma Amin.
1: Pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali dari luar negeri sering menjadi sasaran berbagai modus penipuan keuangan. Untuk mencegah hal itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggelar pelatihan pengelolaan keuangan bagi PMI dan keluarganya. Kepala OJK Kaltim Tara Misran Pasaribu mengatakan PMI merupakan pahlawan devisa negara yang bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, kemampuan mengatur keuangan menjadi bekal penting saat mereka kembali ke Indonesia, sehingga perlu dibekali literasi keuangan yang baik agar para PMI mampu mengelola hasil jerih payahnya secara aman dan produktif.
2: Memberikan edukasi kepada pekerja migran Indonesia untuk cerdas mengelola keuangan. Jadi kita tahu pahlawan devisa ini kan pulang dari luar, bawa uang. Nah, kembali ke Indonesia, kita harapkan nanti mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik, sehingga bisa mensejahterakan keluarganya.
1: Selain membahas pengelolaan keuangan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai risiko penipuan dan investasi ilegal. OJK menilai edukasi ini penting karena masih banyak masyarakat yang tergiur tawaran keuntungan tinggi tanpa memahami risikonya. Sementara itu, Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari PMI, Purna PMI, dan keluarga PMI. Menurutnya, sebagian besar masih memiliki tabungan hasil bekerja di luar negeri sehingga perlu memahami cara mengelolanya dengan tepat.
3: Itulah manfaatnya hari ini kita laksanakan literasi keuangan bersama BNI dan OJK sehingga pemahaman mereka tentang penggunaan keuangan itu tepat sasaran dan tidak mudah tertipu oleh hal-hal yang banyak sekarang menjadi objek para PMI.
1: Andi Ihsan menambahkan para pekerja migran sering menjadi target oknum yang menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan besar. Untuk itu, melalui pelatihan ini PMI diharapkan lebih waspada sehingga dana yang mereka kumpulkan selama bekerja di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
0: BP3 Kalimantan Utara mengimbau masyarakat agar waspada terhadap lowongan kerja yang beredar di media sosial dengan tawaran upah yang tinggi. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Edukasi diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Fokus kegiatan adalah pencegahan pekerja migran ilegal dan TPPO. Hal ini disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan.
5: Nah, disinilah yang kita, peran kita daripada pemerintah untuk memberikan edukasi yang saya sampaikan tadi, bahwa kita jangan teriming-iming dengan media sosial yang ada. Tawaran-tawaran yang iming-iming yang luar biasa, terutama generasi muda kita, untuk tidak terpengaruh terhadap apa yang ditawarkan oleh media yang ada.
4: Menurutnya, berbagai tawaran kerja di media sosial perlu disikapi dengan hati-hati. Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan menjadi sasaran perekrutan ilegal. Korban yang berangkat secara non-prosedural berisiko mengalami eksploitasi di luar negeri. Sejumlah negara di Asia Tenggara menjadi tujuan sindikat perekrutan ilegal.
5: Karena mereka nanti akan terjebak dengan pekerja migran ilegal dan terindikasi terhadap TPPO itu sendiri, seperti judi online yang menjadi tren sekarang tuh 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Ini yang kita hindari saat ini.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja Distrans Naker Kabupaten Nunukan, Rahmawati Mato, mengatakan terus membuka layanan konsultasi bagi masyarakat. Informasi lowongan kerja resmi dapat diperoleh melalui instansi pemerintah terkait.
6: Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa untuk menjadi pekerja yang prosedural kita harus mempunyai dokumen yang legal, dengan berkonsultasi kepada BP3MI maupun juga kalau untuk kesempatan kerja kita juga bisa bekerja sama berkoordinasi dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengenai info-info loker dan lain sebagainya.
7: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya penerapan pola asuh yang tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Berikut laporan Ahmad Ilham. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya penerapan pola asuh yang tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Orang tua diimbau untuk memperkuat pendampingan dan pengawasan agar anak-anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, menilai perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat terutama dalam mendukung proses belajar dan menambah wawasan anak. Namun, orang tua juga perlu mewaspadai dampak negatif dari penggunaan teknologi yang tidak terkontrol. Menurutnya, penggunaan gadget dan akses internet yang tidak terkontrol berpotensi mempengaruhi perkembangan anak. Anak dapat mengalami kecanduan gadget, menurunnya minat belajar, hingga paparan konten negatif di dunia digital.
8: Untuk pola asuh anak, ya tentu ini kembali ke bagaimana pemahaman orang tua masing-masing itu. Karena itu perlu ada edukasi ke mereka, seperti apa nih kita mendidik anak di zaman sekarang. Kalau orang tua kan selalu, kami dulu begini, kita dulu begini. Nah, sementara anak sekarang itu kan beda karakternya. Bagaimana pola asuh anak di era sekarang ini gitu, sehingga ya mereka akan muncul menjadi pribadi-pribadi yang tangguh gitu.
0: Meski demikian, Arpia mengakui bahwa akses terhadap perangkat digital sulit dipisahkan dari aktivitas anak di era saat ini. Pasalnya, teknologi juga memberikan banyak manfaat positif, terutama dalam menunjang proses pembelajaran dan memudahkan anak memperoleh berbagai informasi.
8: Karena eranya anak-anak ini ya semua digital gitu. Tapi seperti apa orang tua memahami, seperti apa mungkin langkah-langkah. Mungkin anak-anak ada tahapannya, di usia sekian batasannya seperti ini. Karena justru tidak bisa dipungkiri juga, ada juga hal positif yang mereka bisa dapatkan dari itu kan gitu.
0: Ia juga menyarankan agar orang tua tidak memberikan akses perangkat digital kepada anak yang masih di bawah umur. Namun, apabila anak tetap diberikan akses, orang tua diminta melakukan pendampingan dan pengawasan secara ketat agar anak terhindar dari berbagai dampak negatif dari penggunaan teknologi. Tiket kapal Pelni rute Nunukan Balikpapan Parepare Makassar habis terjual hingga 5 Juli 2026 akibat membeludaknya permintaan selama libur sekolah. Laporan Salma Amin selengkapnya.
1: Lonjakan arus perjalanan selama libur sekolah membuat permintaan tiket kapal Pelni dari Nunukan meningkat signifikan. Banyak masyarakat memanfaatkan masa libur sekolah untuk berlibur maupun pulang kampung ke berbagai daerah. Kepala Cabang PT Pelni Nunukan Sujito mengatakan, tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi laut juga didukung kemudahan pembelian tiket secara online yang dapat diakses dari berbagai wilayah di Indonesia.
9: Terkait dengan tiket di bulan-bulan sekarang ini memasuki libur sekolah dan di bulan-bulan ini terjadi lonjakan masyarakat pada umumnya ya pada saat libur sekolah ini banyak pulang kampung sekaligus mungkin untuk orang tuanya juga bisa mengambil cuti.
1: Sujito mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan agar memesan tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Hal itu dikarenakan tiket dengan tempat duduk atau tempat tidur sesuai kapasitas kapal biasanya habis terjual. Meski demikian, penumpang masih berpeluang mendapatkan tiket non-seat yang disediakan berdasarkan kebijakan Kementerian Perhubungan untuk mengakomodir tingginya kebutuhan masyarakat.
9: Jadi kami mohon kepada masyarakat jauh-jauh hari lah untuk membeli tiket agar tiket itu bisa didapat dan aplikasi yang sudah kita sampaikan itu mempermudah pembelian tiket. Bisa beli tiket dari rumah melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kami sampaikan dan masyarakat juga mungkin sudah banyak yang mengetahui pembayarannya juga pun sama.
1: Selain dipengaruhi momen libur sekolah, meningkatnya minat masyarakat menggunakan kapal Pelni juga didukung oleh peningkatan layanan dan fasilitas di atas kapal, termasuk ketersediaan layanan telekomunikasi selama perjalanan.
7: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Dorong inovasi produk lokal, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Nunukan gelar workshop anyaman dan menjahit modifikasi. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
10: Meskipun dilakukan dengan persiapan yang cukup singkat, antusiasme peserta workshop dan pelatihan kerajinan anyaman lokal dan menjahit modifikasi anyaman manik dan kulit yang digelar TPPKK Kabupaten Nunukan tetap tinggi. Kegiatan yang berlangsung di Balai Pelatihan BKPSDM tersebut diikuti oleh perwakilan dari 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan. Ketua Pelaksana Workshop Eka Ambarwati menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis para peserta dalam mengolah bahan lokal seperti rotan dan daun pandan agar memiliki nilai jual lebih tinggi.
11: Nantinya para peserta ini yang dari 13 kecamatan, nantinya setelah dari sini para peserta ini bisa lebih meningkatkan keterampilannya dalam membuat kerajinan anyaman, rotan, dan pandan. Kemudian juga untuk bisa mengembangkan kemampuan peserta dalam teknik menjahit dan modifikasi produk anyaman yang mungkin sebelumnya tasnya atau apa produk anyamannya itu biasa aja, mungkin nanti bisa ditambah kulit atau manik dan sejenisnya.
10: Guna mendukung proses belajar, panitia telah memfasilitasi kebutuhan alat seperti mesin jahit, sementara bahan-bahan pendukung didatangkan khusus dari Yogyakarta. Untuk bahan baku utama, peserta memanfaatkan kearifan lokal seperti rotan dan anyaman yang kemudian akan dikombinasikan dengan teknik modifikasi yang diajarkan langsung oleh narasumber ahli. Eka menambahkan, aspek terpenting dari pelatihan tersebut adalah mendorong terciptanya peluang usaha baru bagi peserta yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.
11: Yang paling penting mendorong terciptanya peluang usaha dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Tujuan kami nantinya ke depan paling utama itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat itu.
10: Rangkaian pelatihan tersebut nantinya akan ditutup dengan agenda gelar karya pada Senin 29 Juni 2026 yang akan menampilkan display produk hasil buatan para peserta dalam mengikuti workshop.
0: Pengrajin Nunukan dikenalkan pemanfaatan seluruh bagian rotan untuk produk kerajinan dalam workshop kerajinan anyaman lokal di Kabupaten Nunukan. Berikut laporan Ferry Herdiansyah.
4: Peserta mempelajari teknik pengolahan rotan dan pandan menjadi produk bernilai tambah. Materi mencakup pemanfaatan berbagai jenis rotan yang jarang digunakan. Hal ini disampaikan Nova Retnawati dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian.
12: Untuk kegiatan yang ada di Nunukan ini, ada 4 yang mau diajarkan di sini, yaitu khususnya menyangkut tentang rotan dan pandan. Untuk rotannya nanti kita akan pemanfaatan dari kulit rotan, lembaran tikarnya. Yang kedua itu nanti ada pitrit bagian batangnya, yang mungkin selama ini kalau di Kalimantan kan jarang dimanfaatkan.
4: Rotan memiliki potensi besar karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan bahan secara maksimal dapat meningkatkan nilai ekonomi kerajinan lokal. Pelatihan juga memperkenalkan alternatif bahan baku yang selama ini belum populer. Inovasi tersebut diharapkan memperluas variasi produk yang dihasilkan pengrajin.
12: Nah, padahal rotan itu salah satu bahan yang habis pakai semua. Nah, jadi ini untuk mengenalkan ke teman-teman yang didulukan bahwa rotan itu tidak hanya kulit saja yang dimanfaatkan. Jadi dari bagian batangnya pun selain untuk mebel juga bisa dianyam.
4: Pengembangan produk kerajinan diarahkan pada sektor fashion yang memiliki peluang pasar cukup besar. Pemanfaatan rotan bagian dalam menjadi salah satu materi yang diajarkan kepada peserta.
12: Nah, karena ini nanti fokusnya ke barang-barang fashion, khususnya tasnya, jadi rotan bagian dalamnya juga akan dimanfaatkan sebagai produk-produk yang memang bisa untuk fashion juga.
7: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan mengusulkan kembali trayek perintis bus Damri yang sempat tertunda. Realisasinya ditargetkan berlangsung pada 2027 melalui dukungan anggaran Kementerian Perhubungan. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
4: Rencana pengoperasian bus Damri perintis rute Bambangan Aji Kuning yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran kembali diusulkan. Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan, trayek tersebut diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Mahyudin.
13: Jadi begini, untuk rute Bambangan Aji Kuning itu sebenarnya dari tahun 2025 cuman karena waktu itu efisiensi sehingga anggaran itu ditarik kembali. Tetapi sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan, puasanya diusulkan kembali di tahun 2027. Pengusulannya 2026, tetapi insya Allah mungkin realisasinya di 2027.
4: Usulan trayek tersebut telah disampaikan kembali kepada Kementerian Perhubungan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi masyarakat perbatasan. Selain rute Bambangan Aji Kuning, pemerintah Kabupaten Nunukan juga mengajukan tambahan trayek baru. Kedua trayek tersebut menghubungkan Pasar Yamaker dengan Binusan dan Pasar Yamaker dengan Pasar Mamolo.
13: Sebenarnya kemarin itu trayek yang diminta itu hanya satu saja. Cuman dari pemerintah kabupaten menginginkan bahwa menukan juga ditambah lagi dua trayek, yakni trayek dari Yamaker ke Binusan, kemudian Yamaker Pasar Mamolo.
4: Ketiga trayek perintis itu direncanakan berjalan bersamaan pada tahun 2027 mendatang. Pendanaannya akan disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan Kementerian Perhubungan.
14: Oke. Itu di tahun yang sama 2027 juga atau di tahun yang berbeda? Beda Pak untuk yang buat penunjukan itu Pak?
13: Rencananya di 2027.
14: Oh, berarti berbarengan ya Pak?
13: Berbarengan, sesuai dengan anggaran yang disiapkan nanti dari Kementerian Perhubungan.
0: Kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran di instansi pemerintah Kabupaten Nunukan dinilai sudah cukup baik dengan ketersediaan alat pemadam api ringan hampir di seluruh organisasi perangkat daerah. Berikut laporan Ahmad Ilham. Kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran di instansi pemerintah Kabupaten Nunukan dinilai sudah cukup baik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkarmat Kabupaten Nunukan menyebut hampir seluruh organisasi perangkat daerah telah dilengkapi alat pemadam api ringan atau APAR sebagai sarana penanganan awal kebakaran. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil inspeksi rutin yang dilakukan di Damkarmat Nunukan terhadap sarana proteksi kebakaran di instansi pemerintah. Dari hasil pemeriksaan, sebagian besar OPD telah memiliki APAR yang siap digunakan untuk penanganan awal saat terjadi kebakaran. Kasubag Umum dan Kepegawaian di Damkarmat Kabupaten Nunukan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketersediaan APAR di lingkungan perkantoran menjadi salah satu indikator kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Menurutnya, penyediaan APAR sangat penting untuk membantu penanganan awal sebelum api membesar dan sulit dikendalikan.
15: Kalau pengamatan kami itu sudah, kalau instansi pemerintah cukup bagus ya, rata-rata sudah memiliki ya. Kalau instansi pemerintah, saya pikir hampir 100% itu sudah memiliki ya, alat pemadam api ringan instansi pemerintah.
0: Meski demikian, setiap instansi diimbau untuk melakukan perawatan APAR secara berkala minimal 3 bulan sekali. Pemeriksaan rutin diperlukan guna memastikan kondisi alat tetap layak pakai dan siap digunakan apabila terjadi keadaan darurat.
15: APAR ini harus ada unsur perawatan juga. Artinya dia harus mengecekkan secara berkala ya. Minimal katakanlah 3 bulan sekali dilakukan ya, dibalik-balik supaya jangan terjadi pembekuan. Takutnya kalau beku nanti pada saat kita mau gunain itu malah nggak bisa.
0: Ia menambahkan, Disdamkarmat Nunukan juga terus mengintensifkan kegiatan inspeksi sarana proteksi kebakaran baik di tempat usaha maupun instansi pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan sarana proteksi kebakaran sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan terhadap resiko kebakaran. Pendengar, demikian Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu, 28 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Cinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

0: Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Selamat pagi, happy weekend untuk semuanya pendengar RRI Nunukan dan pendengar untuk di hari ini edisi siaran hari Minggu 28 Juni 2026. Kami hadir untuk Anda di program Nunukan pagi hingga pukul 8 pagi hari nanti. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus update informasi kita bersama. Baik, silakan kami juga ajak Anda bergabung ya. Barangkali ada informasi juga yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita pagi hari ini, boleh ya di sambungan kami 0811 5311945. Silakan informasi yang ingin Anda kabarkan boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di program Nunukan pagi ini, di mana sesaat lagi kami ajak Anda update informasi terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Kita akan ketahui bersama seperti apa nih untuk nilai tukar mata uang asing ya di ringgit Malaysia dan juga dolar Singapura. Barangkali ini bisa menjadi referensi untuk Anda yang rencana mau ke negeri jiran lanjut Singapura untuk Anda tukarkan dari rupiah ke dolar Singapura atau juga dari rupiah ke ringgit Malaysia.
1: Nunukan pagi ini.
0: Baik, mendengar update informasi nilai tukar mata uang asing dolar Singapura beli di kisaran Rp13.823 per 1 dolar, kemudian jual di kisaran Rp13.843 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.364 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.386 per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.346.306, naik lagi Rp2.718 dari harga kemarin. Kami update informasi berikut untuk Anda, kami akses dari situs kursdolar.com.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Pasar Rakyat Perbatasan atau lebih dikenal dengan sebutan Paras Perbatasan adalah pasar rakyat berkonsep modern pertama di Provinsi Kalimantan Utara. Paras Perbatasan juga menjadi proyek percontohan. Dan yang paling uniknya lagi, pasar rakyat ini dibangun tidak menggunakan APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan loh.

0: Baik, ada masih mendengarkan siaran kami untuk di program Nunukan pagi ini. Kami hadirkan informasi terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 28 Juni, pendengar. Di antaranya adalah peringatan Hari Berkabung untuk daerah di Kalimantan Barat, yang peringatan tersebut juga bertujuan untuk mengenang salah satu peristiwa bersejarah, yaitu tragedi pembantaian di Mandor. Pendengar, dilansir dari laman Bapeda Kota Pontianak, peristiwa Mandor ini adalah kejadian pembantaian massal yang tercatat dalam sejarah. Pembantaian tersebut terjadi pada tanggal 28 Juni, tepatnya di tahun 1944 di Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Peristiwa tersebut dipicu oleh ketidaksukaan penjajah Jepang terhadap para pemberontak. Karena saat itu Jepang ingin menguasai seluruh kekayaan yang ada di bumi Kalimantan Barat. Jepang kemudian menyusun rencana genosida untuk menghilangkan semangat perlawanan rakyat Kalbar kala itu. Dan menurut catatan sejarah, hampir terdapat 21.037 jumlah korban pembantaian yang dibunuh oleh Jepang, namun Jepang menganggap hanya 1.000 korban saja. Di tanggal 28 Juni ini diyakini sebagai hari pengeksekusian ribuan tokoh masyarakat pada masa itu. Untuk mengenang peristiwa berdarah tersebut, pemerintah daerah Provinsi Kalbar melalui peraturan daerah nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor menetapkan di tanggal 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda di program Nunukan pagi ini.
1: Tahukah Anda mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menghidupkan

sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.
1: Pendengar, masih update informasi seputar kejadian penting yang terjadi di tanggal 28 Juni. Selain di Indonesia, juga terdapat momen menarik yang dirayakan pada setiap tanggal 28 Juni di negara lain. Perayaan tersebut adalah Hari Keluarga di Vietnam, pendengar. Melansir dari National Today, Vietnam adalah negara yang menghargai nilai-nilai budaya intinya, terutama berdasarkan Konfusianisme, yang mana Konfusianisme ini berarti bahwa orang Vietnam sangat menghargai rasa hormat, pendidikan, harmoni, dan juga kesetiaan terhadap keluarga. Berbeda dengan masyarakat Barat yang cenderung individualis, Vietnam melihat keluarga sebagai kesatuan yang penting. Anak-anak diharapkan untuk merawat orang tua mereka dan memperlakukan mereka dengan hormat. Dan untuk menjaga aspek-aspek budaya ini tetap hidup dalam masyarakat Vietnam, tahun 2001, Wakil Perdana Menteri Pham Gia Kim mengumumkan Hari Keluarga Vietnam yang dirayakan setiap tahun di tanggal 28 Juni. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih seputar sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 28 Juni. Boleh ya untuk Anda yang barangkali ada informasi yang ingin Anda kabarkan di sambungan WhatsApp dan SMS, silakan 0811-5311-945.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja menjumpai siaran kami untuk pagi hari ini. Wilayah Nunukan frekuensi FM 96,3 MHz. Kemudian untuk wilayah Sebatik 91,5 MHz. Dan untuk melalui wilayah Krayan 92,7 MHz. Juga untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital Morning. Ya, untuk semuanya selamat mengawali pagi yang indah untuk hari ini. Selamat prepare juga, barangkali seperti itu. Ada yang berencana ingin buat acara atau ingin berangkat ya silaturahmi ke keluarganya di luar Pulau Nunukan. Waduh, lagi sibuk-sibuknya ini pastinya mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai juga ada yang keskip, jangan sampai ada yang kelupaan ya. Kami masih hadirkan informasi untuk Anda, ragam informasi pagi hari ini terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 28 Juni. Silakan pendengar, bila mana ada informasi-informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita seperti itu ya. Informasi barangkali terkait situasi dan juga kondisi saat ini di tempat tinggal Anda seperti apa, atau Anda ingin mengabarkan kepada kami cuaca di tempat tinggal Anda saat ini, cerahkah ya, mendungkah seperti itu, atau ada juga yang saat ini lagi sedang hujan. Nah, silakan update dan sharing informasinya bersama kami di 0811531145. Baik pendengar, peringatan Hari Konstitusi di Ukraina di mana juga diperingati di tanggal 28 Juni. Sebelum tahun 1991, Ukraina adalah bagian dari Uni Soviet. Selama periode tersebut, Ukraina mengadopsi 4 konstitusi yang berbeda. Ini termasuk juga konstitusi Republik Sosialis Soviet Ukraina di tahun 1978. Kemudian setelah Uni Soviet bubar tahun 1991, Ukraina menunggu 3 tahun untuk melakukan pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Leonid Kuchma pada tahun 1994. Dan pendengar, tepatnya 1 tahun setelahnya di tahun 1995, Kuchma menandatangani perjanjian konstitusi dan juga membentuk Komite Konstitusi. Komisi ini kemudian memimpin Verhofna Rada yang juga parlemen Ukraina dalam menyusun dan menyetujui konstitusi pada tahun 1996. Dalam sebuah sesi yang berlangsung sepanjang hari dan malam, 315 anggota parlemen memberikan suara mendukung dokumen yang diperbaharui ini. Konstitusi baru tersebut memberikan lebih banyak kebebasan berbicara dan juga hak asasi manusia kepada warga Ukraina, serta memperluas hak-hak atas properti pribadi. Dokumen ini pendengar menetapkan bahasa Ukraina sebagai satu-satunya bahasa resmi negara, dan Hari Konstitusi Ukraina dicetuskan untuk merayakan tanggal pengesahan konstitusi baru di Ukraina. Sejak saat itu, Hari Konstitusi dirayakan sebagai hari libur nasional setiap tahunnya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih informasi terkait sejarah dan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 28 Juni.

Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

0: Masih ada dengarkan siaran RRI Nunukan di program Mas 1 bersama kami tim Nunukan Pagi untuk di program Nunukan Pagi ini. Dan pendengar, kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Kali ini kita akan ketahui bersama seperti apa informasi perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Baik, pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama Perakirawan BMKG Nunukan. Ada Raihan Rinanto di sana. Kita sapa, halo, selamat pagi Mas Rey.
1: Halo, selamat pagi Mbak Wina.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Siap, alhamdulillah, baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Mas Rey, silakan untuk laporan perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya hari ini seperti apa? Silakan.
1: Terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau sempat diguyur hujan ringan. Namun saat ini kondisi terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 61 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca sepanjang hari diperkirakan berawan. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 13 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori tenang dengan ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, Mas Rey, terima kasih untuk laporan perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

Anda masih bersama kami tim Nunukan pagi ini pendengar, dan kami kembali ajak Anda untuk update informasi lainnya. Silahkan ya, barangkali juga ada ingin sharing informasi seputar kejadian penting yang terjadi di tempat tinggal Anda, atau juga update informasi situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda juga boleh ya. Informasinya silahkan Anda kabarkan di 0811531145, dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

akhiri di program Nunukan Pagi edisi hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026. Selanjutnya jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional yang akan kami hadirkan langsung untuk Anda dari Pro 3 RRI. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas edisi hari ini.

Hamis Rodriguez berancang-ancang kali ini. Hamis Rodriguez, kita lihat dengan kaki kirinya akan mengirim bola ke siapa. Ternyata ya hanya tendangan gawang setelah memang ada call juga dari VAR dan sedikit meminta pemain Kolombia untuk lebih tenang terlebih dahulu, karena memang ini adalah salah satu peraturan yang baru bahwa bisa diintervensi melalui VAR bagaimana tendangan sudut ataupun tendangan gawang dan tidak mengenai sama sekali dari pemain Portugal. Kita nantikan, skor masih 0-0 memasuki menit 31. Kali ini pemain Portugal ke depan kepada Cristiano Ronaldo, sayang sudah tertangkap offside tadi. Meskipun masih terus berlari tadi Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal, hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, tapi jebakan offside yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi masih sangat kokoh sehingga Ronaldo tertangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah kali ini. Coba lagi kali ini Lerma ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia, santai-santai saja. Ke depan lagi yang dituju tadi, maksudnya John Arias. Masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes. Kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Kali ini masih Bruno Fernandes. Coba kali ini ke depan, diarahkan ke sebelah kanan. Masih play on meskipun terjatuh Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini masih ada Neto. Ampun tadi, maksudnya yang dituju adalah Cancelo. Tetapi masih terkena para pemain dari Kolombia. Bola kali ini masih berterbangan, tetapi disundul tadi dari belakang oleh Neves ataupun Ruben Dias, sehingga pelanggaran justru bagi tim dari Kolombia karena memang diterjang dari belakang tadi oleh Ruben Dias, pemain Manchester City ini, menerjang pergerakan dari James Rodriguez meskipun masih berada di pertahanannya sendiri. Kali ini memasuki menit 32, masih skor 0-0 bagi Kolombia dan juga Portugal. Tendangan bebas akan dilakukan dari sebelah kiri John Lukumi. Arahkan kemana gerangan kan ini John Lukumi, coba mencari kawan, sudah dilakukan ke belakang kepada Camilo Vargas. Kali ini ke sebelah kanan Sanchez, kali ini ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Masih Puerta melewati satu pemain dari Portugal, arahkan ke depan, yang maksud adalah James Rodriguez. Ke tengah lagi kepada Lerma, masih Lerma, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Coba bermain-main kali ini dari sebelah kiri, menusuk kali ini para pemain Kolombia, berbahaya kali ini. Dihadang satu pemain dari Portugal, balikan lagi ke belakang kepada Puerta. Masih para pemain Kolombia kali ini. Puerta mencoba melewati satu pemain dari Portugal, ke tengah lagi kepada John Arias. Kali ini John Arias melewati kali ini beberapa pemain dari Kolombia atau Portugal, arahkan ke sebelah kanan, berbahaya kali ini. Masuk ke kotak penalti, tendangan ke kanan, masih bisa diusir lagi-lagi tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali umpan dari sebelah kanan oleh Santiago Arias tidak menemui kawan, sehingga dengan cekatan tadi wakil